0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Kok di jalan? Bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa, Dek. Kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, Mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
7: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
8: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
7: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
8: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
7: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
8: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
9: Sesi Pribumi.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Ketarian Pasar Semeton Fox ya. Masih di Fox Radio Bali pastinya 99,3 FM dan di sesi Pribumi di edisi Sabtu 30 Mei 2026 kali ini ya. Kita sudah masuk di menit ke-22 Semeton Fox di jam 8 pagi. Nah, gue kayak ini mau informasikan nih buat Semeton Fox ya, yang mau cari produknya sanga-sanga tapi masih bingung banget mau belinya di mana. Nah, ini udah sekarang semakin gampang banget ya Semeton Fox untuk ngedapetin produknya sanga-sanga, karena Semeton Fox bisa langsung aja mampir ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali di lantai 1. Nah, selain itu, produk sanga-sanga ini juga sudah tersedia ya di beberapa apotek favorit Anda Semeton Fox. Jadi kalau Anda mungkin sekarang lagi ada di jalan gitu ya, lewat di Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century, ini bisa banget mampir untuk beli produknya sanga-sanga. Jadi udah gampang banget sekarang ngedapetin produknya sanga-sanga, nggak perlu bingung lagi ya mau cari di mana. Juga karena produknya sanga-sanga ini juga sudah ada di semua wilayah Indonesia. Pastinya produk ini yang terjual di outlet Semeton Fox adalah ataupun apotik gitu ya, ini adalah sanga-sanga yang asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Vox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Selamat tahun Vox ya. Gong Gadi mau menyapa dulu deh nih selamat tahun Vox yang udah gabungan ya di WA. Ini sudah ada, bentar coba kita cek dulu. Oh, di aplikasi juga sudah ada yang gabungan ya. Gong Gadi mau menyapa dulu nih, ada Madewarsini Rahajang Semang. Gongge Ani cantik kesayangan Rahajang tugas saking Nusa Dua nyarangin matur sup sama dahat ingge matur sup sama mawali ingge Ibu Madewarsini sampun nyarangin. Wenten Jetusri dari Bangli hadir, selamat pagi, bener kan Jetusri namanya ya, Putu Suryatini. Terus juga ada Abah Waisel dari Samplangan Gianyar, stay tune matur sup sama sudah bergabung ya. Selanjutnya Niki sama Ton Fox, sudah ada Mbok Ira juga, selamat pagi Mbok Ira dari Penebal hadir request Iwan Fals featuring Isyana Saraswati yang Bunga Terakhir. Oke, ada Adi Suputra juga dari Abian Semal Badung, ada Jero Sri Tampak Siring nyarangin Nunas Tembangnya, wow Type X ya. Ada Doping SDC Ring Kebagan Kayu Bihi nyarangin Rahajang sama Ngewali. Ada Mbak Yastini request lagunya Budi Doremi. Selamat pagi Cak Mbok Is di Pogading Punapi Gatra Astungkara Becik. Cak Mbok Is gimana kabarnya? Quotes of the day, semua perjalanan adalah cerita, tapi tidak semua perjalanan bisa diceritakan. Oh, request lagunya Evan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Salamnya buat Mogongge Ani aja, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya, amin. Astungkara matur sup sama ya, Camboe sudah gabungan, ditunggu lagunya jangan kemana-mana. Semetan Fox juga yang udah gabungan ya, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai jam 10 pagi nanti ya. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan sambil dengerin lagu-lagu yang Mogongge Ani putarkan ya, semoga terhibur juga nih pastinya.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Selamat malam Fox pagi ini ya. Berita datang dari Mataram, dikutip dari antaranews.com. Jadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sonjaya mengungkapkan jumlah dapur makan bergizi gratis MBG yang kini telah lolos verifikasi secara nasional sebagai mitra adalah sebanyak 29.400. Dan yang sudah beroperasional itu sekitar 27.900 dapur. Jika dilihat dari persentase kebutuhan dapur MBG skala nasional sebanyak 30.000 lokasi, jumlah yang terverifikasi ini sudah mencapai sekitar 80%. Dengan menyampaikan data perkembangan verifikasi calon mitra BGN, ia menerangkan juga bahwa kebutuhan nasional untuk penyaluran MBG saat ini mencakup 82,9 juta penerima manfaat. Yang mana penerima manfaat tidak hanya mencakup peserta didik, namun data terkini sudah ada penambahan dari jumlah ibu hamil, menyusui, hingga tenaga pendidik. Lebih lanjut disampaikan bahwa kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran juga berpengaruh pada operasional BGN. Efisiensi dilakukan dengan memotong sejumlah anggaran kegiatan. Untuk porsi besar dengan anggaran Rp15.000 ini, untuk peserta didik mulai dari yang duduk di kelas 4 sekolah dasar, ibu hamil, dan tenaga pendidik. Sedangkan untuk porsi kecil Rp13.000 dibagikan kepada balita hingga peserta didik yang duduk di kelas 3 sekolah dasar. Itu tadi berita Semalam Fox ya tentang MBG pastinya yang masih pro kontra juga di masyarakat ya Semalam Fox. Dan itu dia tadi dikutip dari antaranews.com.

Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Berlibur di belahan utara Pulau Bali
3: pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
2: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
3: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
2: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
3: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362-41775. Sekali lagi, di 0362-41775.
2: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Sesi Pribumi.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, Semton Fox. Ya, masih di sesi pribumi barengan sama Kongge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Aduh ya, Semton Fox ini sudah masuk kita di jam 9 pagi. Wah, gak berasa nih Semton Fox, kurang lebih 1 jam lagi ya Kongge Ani akan menemani Semton Fox. Jadi buat Semton Fox yang baru aja gabungan, aduh, sarahajeng semang niki Semton Fox, sarahajeng semang ya. Semangat selalu pastinya di pagi hari ini, walaupun mungkin ada sebagian dari kita yang masih harus bekerja, ada juga yang udah libur ya. Happy weekend pokoknya buat Semton Fox, dan buat yang kerja juga selamat bekerja ya kan, gak apa-apa, cuan. Oke, Niki buat Semton Fox yang udah gabungan, gue ini mau menyapa kembali ya Semton Fox. Niki sudah ada Camo Is, motor suku semua, lagunya sudah di play, siap. Terima kasih juga ya, Ca, sudah gabungan di sesi pribumi. Terus juga Niki sudah ada Pak Yoga Canggu nyarengin, ada Pan Pung Fing, aduh susah banget namanya ya. Mat pagi Gani, Pak Sipung, oh namanya Pak Sipung panggilannya. Pak Sipung hadir, siap Pak Sipung. Ada Gede Pasak, Saking Merpati Monang Maning nomor 5. Request Gelora Asmara. Terus ada juga Beli Yamsu dari seputaran Kelungkung hadir, dan Ibu Wayan Lasri juga ya dari Belayu Tabanan hadir. Terima kasih banyak Semeton Fox yang sudah bergabung di sesi pribumi hari ini ya, di edisi Sabtu 30 Mei 2026. Buat Semeton Fox yang udah gabungan, jangan lupa juga nih Semeton Fox ya kan, sambil scroll-scroll HP ya, sambil scroll-scroll sosial medianya, coba dipastikan dulu apakah sudah follow semua media sosial Fox Radio Bali supaya gak ketinggalan ya info-info terupdate-nya. Kita ada Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, ada juga Instagram @99,3 FM Fox Radio Bali. TikTok, YouTube-nya juga kita ada Fox Radio Bali ya, dan jangan lupa juga nih Semeton Fox. Download sekarang juga aplikasi streamingnya Fox Radio Bali ya, Fox Radio di App Store atau di Play Store Anda, gratis.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya ini.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox ya, masih di sesi pribumi. Pastinya di pagi hari ini ya, buat Sematan Fox yang masih beraktivitas, melakukan rutinitasnya gitu ya di pagi hari ini, semangat terus pokoknya buat Sematan Fox, dan harus selalu bahagia ya Sematan Fox ya. Semoga Sematan Fox dengan vibes positifnya Sematan Fox jadi bisa menarik atau menjadi magnet bagi hal-hal baik gitu ya. Nah, buat Sematan Fox yang lagi stay tune pastinya, lagi dengerin Gongge Ani ya di pagi hari ini. Gongge Ani mau menginformasikan nih buat Sematan Fox ya. Jadi tentang sanga-sanga. Kalau Sematan Fox sudah pernah pakai produknya sanga-sanga, ini pasti udah yakin banget sih Gongge Ani ya. Sematan Fox pasti bakalan repeat order terus karena memang khasiatnya sebagus itu Sematan Fox. Jadi sanga-sanga ini kembali menghadirkan produk terbarunya, yaitu Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada sabun juga, terus juga ada bubuk sanga-sanga. Bubuk sanga-sanga sampai skincare-nya pun juga ada nih Sematan Fox. Nah, khusus untuk minyak balurnya, jadi Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi pada tubuh Anda. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran. Ditambah ada sensasi hangat saat Anda membalurkan minyak Ultimate Sanga-Sanga ini, Sematan Fox. Nah, kemasannya ini modern, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya, Sematan Fox bisa datang aja ya, main-main nih langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar. Atau kalau Sematan Fox misalkan kejauhan gitu ya ke sini, boleh nih pesannya online di nomor 081-993-10102. Sekali lagi 081-993-10102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Teman-teman Fox, ada nggak sih di sini yang pagi-pagi gini ya langsung ngerasa asam uratnya langsung kumat? Aduh, nggak enak banget ya, langsung tiba-tiba dari yang suka makan harus mengontrol makanan gitu kan ya, teman-teman Fox. Nah, jadi mengelola asam urat itu tidak selalu harus bergantung pada obat ya, teman-teman Fox. Pola makan, termasuk pilihan buah, ini punya peran dalam membantu menjaga kadar asam urat Anda tetap stabil. Beberapa buah ini memiliki manfaat spesifik nih, teman-teman Fox, dalam membantu menurunkan kadar asam urat atau mengurangi risiko kekambuhannya. Jadi efek ini berasal dari kandungan vitamin, antioksidan, hingga senyawa aktif yang bekerja langsung pada proses pembentukan dan juga pembuangan asam urat di tubuh Anda. Nah, supaya nggak salah pilih ya, kita mau bahas nih, apa aja sih buah yang dapat membantu menurunkan kadar asam urat secara alami, teman-teman Fox. Ternyata ada 10 buah ya, teman-teman Fox. Ini sangat mudah Anda dapatkan pastinya. Jadi dikutip dari www.idntimes.com ya, teman-teman Fox. Ini ada buah yang pertama, cherry. Nah, buah cherry ini adalah buah yang paling sering dikaitkan dengan penurunan resiko GOT atau radang sendi akibat penumpukan kristal asam urat, teman-teman Fox. Kemudian yang kedua ada apel, yang ketiga jeruk dan juga buah sitrus. Karena jeruk, lemon, dan limau ini kaya akan vitamin C yang berperan dalam menurunkan kadar asam urat ya, teman-teman Fox. Vitamin C-nya membantu tubuh membuang asam urat melalui urin. Nah, yang keempat ada pisang. Pisang itu rendah purin sehingga aman banget dikonsumsi ya untuk Anda yang punya kadar asam urat tinggi. Yang kelima ada stroberi. Stroberi juga mengandung vitamin C ya, teman-teman Fox, serta antioksidan juga yang bisa membantu mengurangi peradangan. Selain itu ada semangka, pir, terus juga ada buah kiwi, nanas, dan juga buah anggur. Nah, meski begitu, teman-teman Fox, penting banget juga untuk Anda tetap mengkonsumsi buah secara seimbang ya. Tidak semua buah boleh dikonsumsi berlebihan, terutama yang tinggi gula alami. Dengan pendekatan yang tepat, pastinya buah bisa membantu menjaga asam urat Anda tetap stabil dan juga mencegah GOT kambuh.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sesi Pribumi.

masih di sesi pribumi teman-teman Fox ya. Wah, ini sudah mendekati jam 10 pagi. Jadi buat teman-teman Fox yang masih mau diputerin lagu nih, Kongki ini mau menyapa lagi ya yang juga sudah bergabung di sini. Sudah ada, selamat pagi, ada Pak Komang Chandra Sedata dari Munggal Kubu Karangasem, salam rahayu, ada Mbok Mang Ming juga di Tulikup hadir request lagunya Kotak. Terus juga mana nih ya, tadi juga ada Kak Ninda ya, kalau nggak salah Kak Ninda. Salamnya buat kakak Ani aja katanya yang lagi siaran. Baik, terima kasih ya sudah bergabung ya Kak Ninda ya. Tumben banget nih gabungan di WA-nya. Terus juga di Facebook Niki ya, Semantan Fox sudah ada juga yang bergabung. Niki ada Mbok Mini dari Tabanan Luwus. Ada Koming Suwerti dari Sibangkaja, halo. Ada Wayan Puspasari di Budaga Klungkung. Gusti Ayu Parwati di Ceko Maria. Terus juga ada Pekak Podol di Samplangan ikutan monitor. Ada Mutia Rai, saya senang kamu ada di sini. Waduh, gimana maksud? Ada Wayan Sugieni Karangasem Manggis. Terus Dewa Boncu Ubud di Kedewatan Ubud, selamat pagi juga. Wayan Berata di Batu Bulan. Ada Nyoman Swastika di Titap Pucung Biu. Witnyana di Bedugul. Ada juga Ketut Ari Sugina Dinasra di Padang Sembian hadir. Ketut Adi Dharma di Pukuan Tabanan. Ada Nengah Sumariana, ada Nyoman Landung, Yan Bur Arini, Ketut Kalpe dari Suk Buleleng, Wayan Ena. Ada juga Dadong Wahyu, good morning. Tumiyum Virgo, warga Mabar, Medan hadir. Ada Bobo, selamat pagi juga. Terima kasih ya buat Semeton Fox yang udah gabungan. Jangan lupa nih Semeton Fox yang belum follow media sosial Fox Radio Bali, di follow dulu semuanya ya. Media sosialnya ada Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram at 99,3 FM Fox Radio Bali, TikTok YouTube-nya Fox Radio Bali, dan jangan lupa juga download aplikasi streaming-nya Fox Radio di App Store atau di Play Store Anda sekarang juga.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sesi Pribumi.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Tulus. Pamit ya sama Tuan Fox ya. Ini sudah memberikan sinyal-sinyal ya. Kurang lebih 3 menit lagi ini akan pamit ya. Jadi buat sama Tuan Fox yang sudah bergabung di sesi Pribumi edisi Sabtu 30 Mei 2026 hari ini, terima kasih banyak. Matur suksema sama Tuan Fox ya, yang sudah gabungan, sudah bergabung di WA, di aplikasi, juga di Facebook gitu ya sama Tuan Fox. Terima kasih banyak. Jangan lupa di follow media sosial ya Fox Radio Bali ya, sama Tuan Fox yang belum follow. Sekali lagi ada Facebooknya Fox Radio Bali 99,3 FM, terus juga ada Instagram @99,3 FM Fox Radio Bali, TikTok, YouTube-nya juga ada Fox Radio Bali ya, dan juga ada aplikasi streamingnya Fox Radio yang sama Tuan Fox bisa download di App Store atau di Play Store. Buat teman-teman Fox yang sudah bergabung, ada kirim salam dan juga request lagu gitu ya teman-teman Fox. Yang belum bisa diputarkan lagunya, mohon maaf, bisa diulangi besok lagi gitu ya teman-teman Fox. Sarengin malih Niki Gongge Ani, ring program dan jam yang sama pastinya. Sebelum Gongge Ani pamit nih ya buat teman-teman Fox. Teman-teman Fox, kadang tuh kita terlalu sibuk banget ya mengejar sesuatu sampai lupa menikmati apa yang sudah ada. Kita lebih sering fokus pada tujuan tapi lupa nih mensyukuri perjalanan. Padahal kehidupan itu bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai, melainkan tentang bagaimana kita bertahan, belajar, dan juga tumbuh di setiap langkahnya. Jadi gak semua hal harus berjalan sesuai rencana, karena seringkali hal-hal terbaik itu datang dari arah yang gak pernah kita duga. Jadi kalau teman-teman Fox, hari ini adalah Anda merasa berat gitu ya, hari ini terasa berat, ingat kalau setiap orang sedang berjuang dengan versinya masing-masing. Jadi tetap berjalan meski perlahan, ya siapa tahu hari yang sedang Anda jalani sekarang adalah jawaban dari doa yang pernah Anda panjatkan dulu. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan jangan lupa berbahagia. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Gongge Ani pamit undur diri. Tumbuh jadi lebih baik bersama Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing adelawan. Om Santi Santi Santi Om.
1: Hal yang mudah ini takkan berat.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: aing ada lawan.
1: Kita Suara Bali. Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing ada lawan. Semutan Fox guys, mau ini kenyarengnya Semutan Fox dari kirim program kita Suara Bali. Nyata segala sih ke tengah Imali Jebas, tetap stay tune.

103.3 FM Voice of Sangat-Sangat Bungan Hati semutompok. Niki sampun ke request sosan sarem Niki deh pasut Niki sana gercep aja Niki semutompok sering mau dan merpati munang maning sana sampai nyaringin gue istri kirim program kita Suara Bali. Nama jaring semutompok Niki sana jagi request lagu ngeh kirim salam dados pisat. Niki saringin gue istri kirim nyatos segala sikit tengah imalih jebos dados saringin titik yang terkirim WhatsApp 087-808-555-993. Nah, sementara pasannya sampun mendua aplikasi dados masa Niki nyaringin gue istri kirim aplikasi Fox Radio nge sendiri rumah dua aplikasi dados download temen Niki sementara Fox aplikasinya ini Niki ring Play Store atau App Store aplikasinya ini gratis. Nah, penapi nih bubuk sementara Fox Niki DB. Nah, sementara Fox Niki akhir-akhir Niki kan asane Niki akeh aja Niki ne batuk ne pilek karena sementara Fox Niki tetap mendua informasi ternyata menjaga daya tahan tubuh Niki emang penting sementara Fox Niki untuk investasi kesehatan jangka panjang. Nah tapi ternyata Niki imunitas Niki bisa menurun karena kebiasaan sehari-hari loh. Sok sih gue is okay, Niki coba yuk simak sarang-sarang Niki lansir yang second thetinghealth.com. Semeton Fox Niki kurang tidur tidak hanya membuat tubuh Semeton Fox Niki bakal terasa lelah. Yeah, nah Niki bisa juga mengganggu proses pemulihan alami tubuh. Dimana Niki mengutip artikel Detik Health, Niki dari Kementerian Kesehatan Niki menjelaskan bahwa selama tidur tubuh Niki melakukan proses penting seperti memperbaiki sel, mengatur hormon dan juga menjaga sistem imun. Yening misalnya sebentar pas Niki ngerasa Niki kurang Niki sirap nih ya. Ternyata proses Niki bisa mengganggu sehingga daya tahan tubuh menurun dan tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Fakta lainnya Niki sebentar kebiasaan begadang Niki bisa melemahkan sistem pertahanan tubuh karena tubuh Niki kehilangan waktu penting untuk melakukan proses pemulihan. Nah, kurang tidur juga dapat mengganggu keseimbangan fungsi tubuh termasuk sistem imun. Nah, itulah Niki akibatnya Niki tubuh Semeton Fox jadi lebih terasa mudah lelah, rentan terserang infeksi dan juga proses pemulihannya menjadi lebih lambat. Kenten Semeton Fox. Kalau misalnya Semeton Fox Niki ingin menjaga daya tahan tubuh, dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti tidur yang cukup dan juga memenuhi kebutuhan nutrisi harian Semeton Fox Niki secara konsisten ya. Karena Niki dengan kebiasaan sehat yang dilakukan setiap hari, tubuh Niki akan apa yuk? Akan lebih siap menjaga daya tahan tubuh Semeton Fox agar tetap kuat dan membantu menunjang aktivitas secara optimal.

0: Kita Suara Bali. PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran.

waktu Rakesi dan kesambat mengudara semutan Fox. Yang tadi Rakesi sana sambil terkira nggak lah setengah solas setengah. Aduh, jadi misalnya semutan Fox nih ngerasa aduh metatu. Hatinya niki metatu, kentennya semutan Fox. Ubatnya nih napi niki. Nah, ubatnya nih lanjut biar niki kuliah semutan Fox. Kuliah mereka yuk ke Elizabeth International Hotel and Business School. Pastikannya ini Niki majarnya Semutan Fox Niki sani meduwe cita-cita kentan ya. Mekarya reng hotel bintang 5. Mekarya masih Niki reng pesiar utawi magang kuliah Niki nge reng dora negara. Nah mangke Niki Semutan Fox sarang sami Niki harus gabung reng Elizabeth International Hotel and Business School. Semutan Fox Niki, wonten kabar gembira Niki Semutan Fox maminan Niki ring bulan Mei pun Niki wonten promo spesial Easy Miracle. Yang pastinya Niki bakal penuh kejutan, pasti kenyane Niki kan hadiah-hadiah sana menarik ya. Nama jarene Semutan Fox Niki sana ngambil program 1 tahun. Semutan Fox Niki pacang ngemelehang biaya kuliah hingga Rp500.000. Dan majarene Semutan Fox Niki sana milih program 2 tahun. Semutan Fox Niki pacang otomatis Niki ngemelehang cashback sampai dengan Rp8 juta. Uniki spesial banget. Majarene Semutan Fox Niki sana ngambil jurusan Niki Hotel Digital Marketing. Niki Semutan Fox juga bakal mendapatkan cashback Rp1.5 juta plus fotografi gear dan juga live streaming equipment yang pastinya Niki kece badai banget. Kenten guys. Kalian gue istan, menten masih Niki Semutan Fox. Maka sami Niki Semutan Fox sana mendaftar. Katanya pacang Niki ngemulehang voucher makan Rp100.000 dari KFC ataupun dari McD. Nah, Semutan Fox Niki Elizabeth International Niki sampun hadir Niki Ring Denpasar Gianyar lan Nusa Dua. Niki kampusnya Niki sampun berstandar internasional. Terus Niki instrukturnya Niki sampun profesional, sane sampun tersertifikasi, dan kurikulumnya Niki sampun berbasis ahli USA. Jadi Semutan Fox Niki sarang sami sampun nang nyantos kelewatan ya. Yeah. Nah Niki promo Easy Miracle Niki cuma sampai di tanggal 31 Mei 2026 aja. Jadi wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ita Suara Bali.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih.

0: Sanga, Sing Ada Lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya, enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas! Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

sangat. Selamat jalan Budi Arso, Niki sementara pas sampun ke request selesai Niki sarem Bletut Anak Putra Seribu, Niki nge. Nah, majar yang sementara pas Niki, sampunan dumen Niki selamat, bye-bye, dumen Niki nge, mamina Niki. Karya kayak galah nyanyi Niki, nyantos galah sikit tengah malah jebos, guys, status hati Niki nyaringnya sementara pas dari Niki. Untuk teman-teman Bali Hits, kesayangan sementara pas sering program Gita Suara Bali. Masuk sampai banget Niki sementara Fox Titiang Niki sana sampai nyaringin Titiang ring WhatsApp 087808555993 Wetan Mbok Herlina Wati. Semua semangat karena Niki nge semangat wali Niki. Mantap pujian ilan Pak Jani Niki sana sampai nyaringin gue is Wetan Masin Niki sirang. Mantap Litu Purwo Niki sana sampai nyaringin Titiang ya sampun wawasan Niki kesapa. Dan gue jadi ngintip dia menikah sementara Fox Titian Niki sana sampai nyaringin ring live chat aplikasi Fox Radio Niki nge. Nah majarin sementara Fox Niki sana durung mau dua aplikasi. Nah napi nih ke aplikasi Fox Radio kok iya. Niki aplikasi Fox Radio pun Niki aplikasi sana emang da presiden Niki sementara Fox merangin radio ring di jajam megena. Dan sementara Fox dadas masih Niki interaksi sarang penyiar-penyiar sementara Fox diriki ring live chat aplikasi Fox Radio nya nge. Sementara Fox masih sampai lali masih Niki download aplikasinya nih Mangda Presida. Yuni update-updatean kini terkini ring radio kesayangan sementara Fox dari King. Nah, yeni misalnya nih Niki sementara Fox ring raine nih mangken. Benaki Japan kan Niki sampun pun telas nge libur panjang yeni Niki sementara Fox. Gantian nih kangen Niki libur panjang kali lebar kali tinggi. Nah, coba Niki dompet aman tapi enggak. Ampun tanggalnya tanggal tua. Liburnya panjang, gitu nggak semua tempat ya udahlah ya, disyukuri aja. Coba Niki, sarangin Niki reward umroh sangat-sangat sirah ini semua tempat Niki ngemulai hari reward peniki. Betul Niki semua tempat reward umroh sarang sangat-sangat. Sane pasti kenyane semua tempat dada sarangin Niki, ini semua tempat dan bersidang Niki ngemulai umroh peniki, dada masih Niki ngemulai Niki uang tunai senilai 35 juta rupiah. Caranya kan gue is harus Niki dicatat tanggalnya nih demen Nikinya sementara Fox pantengnya nan terlambat kita nge Niki periodenya hanya sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Jadi misalnya sementara Fox Niki jagi ngumpulin utawi jagi nyarengin kita nge kumpulin Niki 9 kotak packaging minyak sanga-sanga Niki sana ukuran 100 mili nge. Sane ukuran reguler, dada sane minyak balur, dada sane tanah milah tanahmu, bebas Niki dada sane klasik, dada sane ultimate. Ini penting Niki sementara Fox gunting dua bagian. Kemudian jangan lupa juga Niki cek dulu Niki produksinya Niki di atas tahun 2024 nge. Nah ini ngampun kita nge masukin Niki ke dalam amplop. Lampirkan juga fotokopi KTP sementara Fox. Sertakan nomor telepon yang aktif. Tulis nama dan alamat lengkap. Dan jangan lupa juga ditulis juga kategori sementara Fox Niki ring amplop. Sementara Fox Niki termasuk karyawan, konsumen atau kasengasian. Ini sampun komplit Niki sementara Fox dadas pisan Niki langsung kirim amplop sana sampun lengkap kenten nggih ring Fox Radio Bali utawi dadas masih langsung ke pabrik sanga-sanga Riki sana megenah ring margi sawo nomor kutus-kutus Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Nah majarnya sementara Fox sana durung nyarengin program pun Niki utawi reward pun Niki nggih sampunang lali sarengin demun mangkin Niki sana sampun nyarengin coba cek-cek demun mangkin Niki sementara Fox penakian tapi durung Niki sementara Fox ngirim. Nah Niki ini misalnya sementara Fox Niki semakin banyak mengirim semakin besar sementara Fox berpeluang untuk menang.

sanga, kopi jumah, gula di sisi, dek somani kesabat mengudara, ringgal asolas puniki, semuanya Fox. Hari program kita sore Bali, semen karuka sosani kesarang, Pak Mang Chantra saya dateng. Sam gue sedikit nih request sireng eh. Oke aja nih kesannya sampun nyaringin gue siaran di kisuk sama. Semua Fox niki mali jebos. Kan semua Fox pulih niki balasan stiker nego is niki nge. Beli masih niki semua Fox link. Katanya nih kirimin gue is nika sampun alali masih nika isinin jebos. Ya semua Fox. Sayang aman pang bagus, sayang aman pang cegek. Katanya. Nah, majari semua Fox niki sana sedang. Wabun niki bergabung nyaringin gue siaran triki. Ring program kita suara Bali ngiring merapat temen niki semua Fox. Teman temen niki tipis-tipis. Ring Sabtu cerah pun niki. Nah, sana makin. Jadi misalnya semua Fox niki yang sedang ring margi, ring gala solas pun niki nggak semua Fox jagi karya. Tapi melancaran katanya aduh, asik aja niki Sabtu neang gana melali. Niki gong is jagi nyebahan demen niki indi arus lalu lintas. Arus lalu lintas Rengowidan, Kota Denpasar dan sekitarnya demen niki. Niki Rengowidan, Gatot, Subroto Tengah. Niki arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Niki semutan Fox. Angin teriki ring perempatan Ubung Kematan. Niki arus lalu lintas sampun mulai terpantau ramai. Halo jo'onya yung is eh. Niki Rengowidangan Lumintang. Mesin niki semutan Fox harus ekstra sabar. Niki maminan arus lalu lintasnya nih niki terpantau sampun mulai kosong ya. Patah niki ini misalnya nih niki semutan Fox jagi ke arah Gianyar. Niki ngelewatin jalur Gatsu Timur nyantos ke Jalan Raya Batu Bulan. Niki arus lalu lintasnya nih niki sampun kosong banget Rike. Harus ekstra sabar, sabar, sabar. Niki ini misalnya semutan Fox jagi balik niki ke ring sanur ke arah Denpasar niki menuju yang arah Jalan Raya Hang Tuah kenten. Nah, niki arus lalu lintas nane niki terpantau sampun kosa banget Rika semeton Fox. Wih lantang aja niki barak-baraknya niki semeton. Nangi ini misalnya semeton Fox niki jagi ke arah Pesanggaran niki. Matah niki harus ekstra sabar dari kini ring perempatan Pesanggaran bypass tol. Nah, Driki ring Widangan Sunset Road arus lalu lintasnya niki ring simpang Imam Bonjol Sunset Road Kuta. Niki arus lalu lintas sampun kosa banget Rika. Nyantos ke jalur Jalan Rai Jalan Dewi Kunti 2. Nah, ngajana kede niki semutan Fox. Ini misalnya semutan Fox jagi pulang kampung gitu. Wih, ngelewatin niki jalur Jalan Raya dan lo ngampun nam melewat mereka nge semutan. Kecuali bentar medue rumah Rika. Nah, ini misalnya semutan Fox jagi ke arah Habian Base utawi ke arah Sempidi Bak Luklo lan sekitarnya niki lewat Sempidi Kemanten lewat Jalan Raya Luklo Kemanten ya. Benang pun lewat jalan jalur Jalan Raya Darung. Mamina niki ring jalan Padang Luwe lan Jalan Panji niki nyantos ke Jalan Raya Dalung niki menuju ke Abian Basin niki harus lalu lintas sampun kosong banget niki ya. Sampun niki informasi lalu lintas ane sampun lan persedekoso bianggois dari ki. Sampun niki jekinya tetap stay tune lan tetap hati-hati ring margi.

0: kita Suara Bali.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
3: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
4: Jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan.

0: Jalur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
0: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
2: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Budaya Indonesia Mang Wiguang Magaisen nih Niki Smurfos. Harus tetap semangat Niki nyalana aktivitas rayana nemangke. Harus tetap semangat Niki pekarya ring rayana nemangke Niki. Terlama Niki seorang beli Royce kan nih Niki sampun request teman pun Niki wawasa. Suksama kan ya Niki sampun mengudara teman requestannya nengge. Suksama Niki sampun nyarengi. Dan semua orang sekarang sami Niki sana sampun nyarengin guys Niki suksama peng banget. Nah ini walaupun Niki keputus kenten nge nyapa-nyapa Niki semuanya Fox di tiana sana sampai nyaringin ring live chat aplikasi Fox Radio sana makin guys jadi nyapa-nyapa dulu Niki wanita belitot Ari segini ada Nastra yang wabidan padang sambian requestan sing tayen mat Niki sampun mengudara awasan ke ring opening demogi semuanya Fox sekarang sami Niki ten mat-mat masih Niki pirangin gue siaran teriki yang program kita Suara Bali eh. Betul Pak Wayan selamat niki yang membinaan sampangan gianya resuk sama sampai nyarengi Wenten Pak Gungurah niki yang dalung suksema gue suksesnya setengkara suksema niki sampai nyarengi salam-salam kan niki sarang Pak Desu Pak Putu Pak Fendi lan makasami ke mantan Rudiawan sempen mengendarang ya wuh Wenten Pak Mang Ming ring tulikup niki sana sampai nyarengi titen jadi request teman kuku Setiawan harapan kita nomor teman requestannya niki sama sama nyarengin ring mengui niki mantan Nini Bulan pernah pegatren ini request teman niki rindu mi sedang rindu sarang sira niki Nini Bulan harapan kita nomor niki nggak teman requestannya niki mantan siapa titen mewali niki ring ngajana ngejoh kedek niki semutan fos ring Tita Busung Biu mantan Pak Nyoman Swastika nih kesana sampai nyaringin Titian jadi request tembang Perintis Boya Jepawari siap malah jaman serarin Titian masih duben nih kini dan mantan nih mbok juga Titian Triki ring Bang Lim mbok Jitu Sri nyaringin guys terus nunas duh guys nih mau beli apa sih guys nih Dadas Nenas tembang Rosa Victoria siap terus Nais happy harus ye ini misalnya semua Fox Niki kecunduk sarang seseorang ngerasa Niki jatuh hati harus Niki lebih happy daripada sendiri nge jadi misalnya semua Fox ngerasa Niki malah sebaliknya ternyata biasanya Niki salah jatuh cinta nih kayaknya nih semua Fox.

0: Kita Suara Bali. Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Kita

Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia. Jengah berjuang, Mang Trianti Niki Semutan Fox. Sampun ke request, selesai Niki Sarang Semutan Fox Titiang. Ring, WhatsApp 087808555993. Namanya Ring Semutan Fox, Niki Sarang sedang berjuang. Harus tetap semangat, harus tetap Niki cari relasi dan juga lingkungan Sony suportif nggak Semutan Fox. Pangtennya nah Niki drop kentennya semangat berjuang Semutan Fox. Niki harus kita berjuang sama-sama, sukses pun juga harus sama-sama. Oke kan kenten yang bisa kenten kayak. Dan Semutan Fox Niki, jadi misalnya Semutan Fox Niki sedang berjuang. Jadi yang pun berjuang, tanggal muda Niki, yang pun kemuliaan Niki gaji kan Semutan Fox. Nah, yang pun menggaji Niki nya Semutan Fox. Aja Niki ke Mangolangolek Resto, kesayangan Semutan Fox Niki nya. Niki ring Mangolangolek Resto pun Niki, kena numpas ajangan. Pastikan Niki sana mau buat pisan kangen ngajang sarang keluarga atau orang-orang terkasih. Tapi malah Niki wenton pemandangan sana becek pisan dari kiri Mangolangolek Resto. Nah, sambil healing tipis-tipis ring Widan Gianyar. Berkiring Margi Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Ring mangolangolek resto puniki, akeh niki menua jangan sani pastikannya menduwe cita rasa khas. Wenten ulam ayam, wenten bebek, wenten bebek pase, kenten nggih pokoknya komplit Semutan Fox. Angin terikitan wenten ulam bawi nggih, jadi dijamin halal. Nah, ini misalnya niki Semutan Fox sedang berjuang masih niki ngemolehang hati sang kekasih. Betawi calon matul kenten nggih Semutan Fox. Terus jagi me time, jagi piknik, ngereh genasane lingga, mawinan niki jagi meduwe parikrama. Nih, dados masih mriki nggih kemangolangolek resto. Mawinan driki reng mangolangolek resto puniki taler rekomendasi masih majang reng Semutan Fox sareng sami. Sane pacang meduwe parikrama nggih. Satukan driki wenten genah sane presiden ampung kutus tali diri wi linggah nih. Langsung ke mantan Niki ke Mangolangolek Estetik Restoran, kesaringin keluihin danu, bagasaking sangat-sangat.

0: Kita Suara Bali.
1: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih. Cie, cie, cie.
6: Kan beli Nikit yang ngangen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
7: Mi, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
6: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
7: Tapi gini mo, travel size nih malesing mo.
6: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
7: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng hidang meli mo. Coba info malu.
6: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sami aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 Kalimantan. Miring, Dumbas Mangkin, Ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Pangandaran, Ricky request sarang bawa ayu kelincir ngewidangan apet kelungkung. Mungkinnya semua tempat sekarang sama ini presiden terhibur. Teman-teman requestannya ini sampun mengendara ring rainan yang mangkin mikinge. Ampunan terluka demen ini semua tempat. Ampunan ini galahnya ini kari ake atas galah sikit tengah yang malih jebos. Terus nyaringnya semua tempat dari kirim program kita Suara Bali. Faktanya nanti ketinggalan informasi lan updatean terkini dari kiring radio kesayangan Semutan Fox. Kiring dari kisarangin sosial media ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Salur, eling yang masih nikis Semutan Fox mulu Instagram ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Dan sampai nalali masih nikis Semutan Fox sarang sami. Sarangin nikah aplikasi Fox Radio dadas download tuh menikah aplikasinya nih nikah replacer utawi App Store. Aplikasi Fox Radio VOKS Radio. Taler, sampun persida masih nikis menerpok sarang sami miringin radio ring di jajah megenah kita nge ring website foxradiobali.com. Nah, malih sikis menerpok sampun lali niki nomor simpen niki nomor WhatsApp ring nomor 087-808-555-993. Ya, ini menten request lagu kirim salam lianan sekadi punika menten pitaken ada sepisan beri kita kiran gue istri kiring WhatsApp 087-808-555-993.

Tegite prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

pencarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

89,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Rindu Turah Jaya Ningkis Muton Fox sampun mengudara. Yang tadi Raga Sarang sampai dari Kerenggala Rora setengah. Kurang lebih niki 45 menit ke depan guys nyari Muton Fox dari Kereng program Kita Suara Bali. Harus tetap stay tune guys, Muton Fox nyantos puput nali jebos. Nah ngomong-ngomong Ningkis Muton Fox wawusan, niki wawusan Idul Adha. Sireun niki sana sampun kebagian niki daging kurban. Coba cek dulu niki Semeton Fox sampun kan niki penyimpanan Semeton Fox sarang sami niki terkait dengan daging kurban niki sampun becek penyimpanannya. Coba mamina niki jangan asal simpen daging kurban nggih. Kalau niki Semeton Fox salah nyimpen niki daging niki bisa cepat rusak, berubah tekstur, bahkan niki bisa sampai bau. Nah, biar stok daging Semeton Fox niki tetap awet dan juga fresh, hindari 5 kesalahan ini. Yang pertama nih, yang paling

Serius nih. Nah, jangan sampai niki freezer yang sering mati listrik atau cair beku berulang niki bisa merusak tekstur daging semetompok. Nah, yang gak kalah pentingnya nih, jangan menyimpan daging yang berjejal ya semeton. Niki, kulkas yang terlalu penuh niki bisa bikin suhu menjadi kurang stabil. Akibatnya nih, pembekuan menjadi tidak merata, bahkan nih bisa bakterinya lebih mudah berkembang. Jadi sisakan niki sedikit ruang antar wadah agar dinginnya pun juga merata. Nah, yang keempat niki semeton fox, jangan lupa niki jangan mencampur daging sapi dan juga kambing. Jangan disimpan jadi satu nge, karena niki bisa beraromanya saling mempengaruhi, rawan juga tertukar saat diolah. Jadi lebih baik niki pisahkan sejak awal supaya lebih praktis. Kelima, jangan lupa, jangan sampai semeton fox niki asal-asalan milih wadah. Jangan sampai niki daging semeton fox niki pakai plastik tipis biasa. Kenapa gitu? Karena ini bisa menempel saat dibekukan dan juga bikin kualitas daging ini menurun. Jadi lebih baik niki semeton fox niki pakai wadah kedap udara ataupun juga kontainer food grade ataupun juga boleh pakai vacuum pack. Ternyata, nggih, niki lansir itu yang saking Detik Food dan detikhealth.com. Niki menyimpan daging kurban ternyata nggak boleh sembarangan, semeton fox. Kalau disimpan dengan benar, pastinya nih dagingnya akan lebih awet, lebih segar, dan kualitasnya juga bakal lebih terjaga.

0: kita Suara Bali.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84 kali 085. Sekali lagi di 0852 84 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak. Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama enggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
6: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Kita

Indonesia. Main api, Kiss Band featuring Yesi Diana Nikis melompat sambil mengudara. Kekuasaan usaha Nikis sering camboys, sama camboys. Udah ngisi survei yang gue kirimin, kenten nge. Ring, Reina dan Mangke Nikis survei pendengar radio nge. Semutan pos, tadi sampun ke kirimin gue ngis Nikis. Sampun alali Nikis isi demu Nikis nge. Surveinya biar enak gitu ya, dengerin radio semakin ke depan, semakin kreatif, inovatif, dan pastinya bisa dekat sama pendengarnya. Namanya harus menerpas Niki, sana mau Niki merengin radio. Katanya egois Niki, nyaringin Smutan Fox, sering program kita Suara Bali. Nah, jadi misalnya Smutan Fox ngerasa Niki akhir-akhir Niki, Smutan Fox ngerasa Niki gak enak badan, bawaannya tuh kayak pegel-pegel. Katanya nari malih Niki, bulan Juni sampai memulai musim Rainan. Ya, yeah, harus Niki Smutan Fox sedia Niki produk-produk sakit sangat-sangat. Awinan Niki produk sangat-sangat pun Niki sampai akeh banget Niki variannya Niki Smutan Fox. Wenten minyak balur, wenten rangkaian skincare-nya, kenten nggih. Wenten masih Niki dupa sangat-sangat. Niki cocok banget Niki kangen relax utawi dados kangen sembayang, kenten nggih. Jadi misalnya sementara pas jagi ngemulai yang produk-produk peniki, produk sangat-sangat peniki, makanya Niki sampun gampang Niki ya sementara Fox. Sementara Fox, dados langsung mampir ke mantar Niki ke outlet sangat-sangat. Karena mengenai ring udah keranjang Bali lantai Siki. Dan wenten masih Niki produk sangat-sangat peniki, sampun wenten ring apotek-apotek pilihan lan apotek favorit sementara Fox. Terkira ring Kimia Farma, K24 Apotek, lan juga Century seluruh Indonesia. Jadi Smutan Fox sarang sami Niki tanpa perlu bingung. Terus gue is nanti yang rumahnya dekat Niki reng radio. Dados mereka ngerarah dados. Dados masih meriki Smutan Fox. Pokoknya Niki Smutan Fox Niki tanpa perlu bingung ngerarah produk sangat-sangat Riki. Mana Niki sampun menten ring sami wilayah Indonesia. Pastikannya nih Niki produk-produk sana menten ring outlet utawi ring apotek. Niki punika produk sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Wegis, the area featuring Putri Bulan Nikis Motor Fox. Sampun mengudara, requestan Nikis Sarang Bu Kembar Aryani, dari kirim widangan Antigo Karangasem. Semangat sampai nyaringin gue siaran reng, Raina ne mangke. Nama jaring Motor Fox Nikis Sarang Kantor Stasiun Nikis nyaringin gue siaran. Sama sahabat Titan Dubu Niki, Bantam Blip Tustun, Dadi Suputra. Bunga Japel, Bantam Mas Niki Bu Maderawi, Padang Sambian. Lo Sumart ini TikTokan yuk, aduh lagi baterai telas niki bu. Payan sana suka sama-sama nyeregin, Blian Su niki suka sama Mawali niki Wenton Mbok Yastini, Bli Wayan Putu Mulyawati, oh Mbok Yan Putu Mulyawati niki. Bli Ngurah Endo suka sama-sama nyeregin Mbok Mangmi, Wenton Bli Gede Sumayase, Bu Wayan Lastri, Bu Warsini. Wow, Joh Kede Nikis Motor Fox dari Widangan Malang niki Wenton Ismail. Mas Niki Bu Ayu Batu Bulan, Bli Wayan Puja, Bu Yan Bur Arini, Wentan Bli Nyaman Swastika atau Pak Yoga Canggu, Bu Desa Ayuni, sama-sama nyaringin Bli Doping SDC, Wentan Nini Gusta, sama-sama nyaringin Titi Areng Raina Nemangke, Wentan Gumi Harake, Wentan Mutus Ayu Lasmini, Mutut Ayu Lasmini, Gung Haji Jung Niki suka sama-sama nyaringin Lantri Congek Niki suka sama-sama nyaringin Titi Areng Raina. Jadi Motor Fox sarang sami sama pemangan Niki nyaringin gue istri ke siaran menang lali Niki nya Motor Fox ring ling ling sana sampun ke sobehang titian dari kira yang WhatsApp menang lali masih keisi kentan nge terus Motor Fox sarang sami Niki ngemulai Niki hiburan yang pastinya informatif, kreatif dan juga inovatif dan pastinya Niki bisa lebih dekat juga sama penyiar serta sama pendengarnya.

0: kita Suara Bali.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klinik Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: Bahana Budaya Indonesia. Semua tamu sarang sami. Aduh, galangnya ini kesambut telat. Terus cek pamit undur diri dumun iki semua fox nge. Semua pemangan iki majareng semua tamu sarang sami. Sari kata saya cek iki nyariin gue siaran Renggala Daso Wusan iki nyatos mangken iki Renggala Siki Tengah. Sampai nang kejak ija tetap stay tune dari kiring radio kesayangan Semutan Fox ring 99,3 FM Fox Radio Bali. Amin niki GC sama saya gani kenyaringnya Semutan Fox dari kiring program Fox Indonesia Klasik. Nah, nana sama apa banget niki ya yang mantan keuangan titik yang ntar program kesayangan Semutan Fox ring rahinane mangkin tetap tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Kemudian di Kesempatan Fox, ring kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar, Gungis Jagi pamit undur diri. Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Beli nyoman, Kang Wang jajak tiang beli. Daripada pedigian, nyanan bisa karatan, li.
2: Eh, sajul loh. Buku

0: Nostalgia di Fox Indonesia Classic.
1: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sangga-sangga sing ada lawan. Rajang siang nih sepatu Fox Sarasami, kecindok sarang GEC iring program Fox Indonesia Klasik, nyata segala papat sanja. Tumbuh jadi lebih baik ke sarangnya 99,3 FM Fox Radio Bali, station sepatu Fox, siapkan request sepatu Fox bareng GEC.

Kita Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangha Sangha. Seperti Pulse, balik lagi nih Kingi, kembali bertemu dengan GEC di Pulse Indonesia Classic sampai di jam 4 sore. Semua Pulse, siapkan request yang seperti Pulse bareng GEC di 087-808-555-993. Nah, seperti Pulse, jangan kemana-mana, pastinya GEC tidak lupa untuk menghadirkan info-info yang menarik buat semua Pulse. Nah, mumpung siang-siang nih semeton ya, minum air kelapa memang sangat segar semeton. Nah, ketika Niki minum air kelapa pas asam lambung lagi kumat, emang boleh dan bisa langsung sembuh? Kira-kira bisa gak sih semeton? Sekarang Gece mau ngasih tahu semeton Fos, bukan cuma segar saja. Nah, jadi 6 alasan kenapa semeton Fos harus rutin minum air kelapa. Yang pertama tentunya kaya antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Jadi air kelapa ini mengandung antioksidan yang mampu menetralkan radikal bebas tersebut semeton Fos, sehingga melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan mengurangi risiko peradangan kronis. Selain itu aman juga untuk gula darah dan membantu diet semeton Fos ya. Ini sangat rendah dan bebas lemak, jadi kandungan magnesium di dalamnya juga diketahui dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan bisa mengontrol kadar gula darah. Selanjutnya bisa hidrasi alami dan pengganti elektrolit semeton Fox ya. Ini terbaik ya, cairan tubuh terbaik setelah olahraga, diare atau muntah. Ini minuman sehat semeton Fox. Nah, bisa juga menurunkan tekanan darah atau hipertensi semeton Fox ya. Bisa nih membantu menyeimbangkan kadar garam dan melemaskan pembuluh darah untuk mengontrol hipertensi. Selanjutnya mendukung kesehatan ginjal. Ini bisa membantu mencegah kristal mineral menempel pada ginjal ya. Dan pastinya menjaga

Ketan G. Tapi memang banyak sekali nih manfaatnya. Nah, buat teman-teman Fox yang memang rutin ya minum air kelapa, coba di rutinkan seterusnya. Buat yang belum terbiasa, coba dulu nih ke semeton, siapa tahu cocok. Yeah. Semoga info kesehatan kali ini bermanfaat dan ditunggu info-info selanjutnya. Tetap bareng Gachi di Fox Indonesia Klasik sampai di jam 4 sore.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
2: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
1: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
2: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
1: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
2: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
3: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
4: Kejadian? Kejadian apaan sih?
1: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

menjadi teman setia Smart Fox pastinya ya, untuk menemani aktivitas, terus memberikan informasi hiburan hingga inspirasi setiap hari. Nah, supaya radio di Bali ini bisa terus berkembang Smart Fox dan semakin sesuai dengan kebutuhan pendengar, kali ini PRS

dados klik link link tree nggih utawi dados niki sempat Fox cek di bio Instagram Fox Radio Bali @99.3fm Fox Radio Bali dan pilih tautan survei pendengar radio niki sempat Fox nggih dados niki sempat Fox mengisi surveinya. Nah tenang nggih survei niki hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit dan seluruh jawaban sempat Fox dijaga kerahasiaannya nggih serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Yuk niki sempat Fox bisa niki dibantu untuk mengisi surveinya. Ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Nggih. Terima kasih buat sempat Fox yang sudah mengisi surveinya juga dan buat yang belum mengisi surveinya bisa nih klik link tree yang ada di bio Instagram @99.3fm Fox Radio Bali.

0: Bernostalgia di Fox Indonesia Classic.
1: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
2: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
1: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
7: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
8: Wait a minute.
6: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
7: Sumpah bro.
6: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai

99.9 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Sementara Pulse Pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali dengan bangga mengumumkan Sanga-Sanga Classic Line Sanga-Sanga Ultimate Pineco Produk Sane lebih ultimate. Sementara Pulse G, waspada nih karena sarang produk-produk palsu. Niki dua nih produk saking Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga Sematan Fosge dengan nama Sanga-Sanga. Lan terdapat foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Nah, perlu Niki Sematan Fos ketahui, nggih, sekarang juga sudah ada nih ke produk terbaru nih kesane anyar saking Sanga-Sanga, yaitu Gatalin. Solusi praktis untuk membantu Sematan Fos mengatasi masalah gatal-gatal yang bikin tidak nyaman di kulit nih, Kang, nggih. Nah, untuk memastikan keaslian produk lan nguningan yang harga resmi, Niki Sematan Fos dados mengunjungi platform resmi Instagram @sangasanga_bali_taler. Wenter ke website-nya ring www.balihealingoil.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

0: nostalgia di Fox Indonesia Classic.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan. Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Fox Bali.

99.9 Kembali FM False Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-sangat malu-malu dong. Ya, sudah mengudara nih Semeton False. Kalau Semeton False ketahuan bohong ya malu lah. Aduh, semoga ini kita terhibur nih Semeton False.

Nggih. Suksemen ke Pak Agung calling-callingannya Suni Ge Eci bacakan juga. Terus lanjut ada siapa lagi di WhatsApp? Ge Eci cek ya. Ada Bu Joni dan Pak Joni di Buana Indah selalu nih nyarangin Ge Eci matur susama. Salam sama Gung Biang Raka, Gung Haji Apel di Padang Sambian, ada Pak Rere.

99,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat. Nah, sudah menunjukkan pukul 14.00 WITA Semotong Pos ya. Dan sudah diudarakan juga lagu Adera Catatan Kecil. Ingat ya Semotong Pos, setinggi-tingginya impian Semotong Pos harus dicapai.

tercentang satu persatu ya. Semoga Fos GAC doakan semoga lancar-lancar semuanya. Dan waktunya GAC infokan dumuniki semetopo seputar lalu lintas G. Nah niki di seputaran Dalung niki semetopo. Nah di jalan raya Dalung niki macet semeton ya, macet parah niki semeton di jalan Panji. Terus di jalan Luk-Luk Sempidi juga ya, di Cokro menuju Cokro niki semeton Fos ya. Lanjut dari Cokro menuju jalan Galunggung, Gunung Galunggung niki semeton ya, sedikit macet ya. Terus lanjut niki di jalan Bulu Indah ya, di Cargo Permai. Mungkin semua Fos ada yang mau melewati jalan ini, hati-hati aja nih kesempatan ya. Terus di jalan mana lagi GAC yang macet? Di Cokro juga macet ya kalau siang-siang. Mungkin semua Fos datang dari Gatsu, Gatsu Timur, atau mungkin datang dari Gatsu Barat. Oke. Gatsu Tengah juga nih kesempatan macet ya, di Nangka Utara. Terus di Jalan Seroja menuju Jalan Kenyeri juga macet semeton Fos ya. Di Jalan Ratna masih aman-aman. Di Jalan Suli sedikit macet semeton Fos. Lanjut GAC infokan dumun niki ke Jalan WR Supratman semeton Fos ya. Dari WR Supratman menuju Jalan Nusa Indah mungkin semeton Fos mau melewatinya. Nah hati-hati saja di sana semeton. Terus di mana lagi

Titik masih aman-aman kemantan ke Sumatera Fox ya. Dimanapun Sumatera Fox selalu jalannya, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut ya. Ingat pesan GEC dari sebelum-sebelumnya, surat-surat kendaraan juga harus dibawa, helm selalu dipakai. Kenten ge, pokoknya hati-hati di jalan. Jangan kemana-mana dumun ke Sumatera Fox, sarangin GEC di Fox Indonesia Klasik di 087-808-555-993 atau bisa juga nih ke Sumatera Fox, sarangin GEC lewat aplikasi Fox Radio. Download aplikasi Fox Radio di App Store utawi Play Store, dan follow juga akun media sosial di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Ramaikan postingan Sani Anyar Sumatera Fox ge. Lah niki siki Mali siki niki di Instagram @99.3fmfoxradiobali. Satu lagu dari Arwana, Angsa Putih, siap mengudara. Selamat mendengarkan lagu-lagu nostalgia di Fox Indonesia Klasik.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Bayangkan satu pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi.
2: Saya mau ikut lomba lari maraton.
1: Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
3: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
4: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Fox Bali

Nah, semoga terhibur ya semotopos dengan lagu-lagu yang sudah GEC putarkan. Kita bernostalgia di sini di Pulse Indonesia Klasik. Jangan kemana-mana, pastinya GEC punya informasi semotopos ya. Dan buat semotopos tidak asing lagi kan dengan produk sanga-sanga. Pastinya sanga-sanga Niki hadir lengkap dan lebih kekinian. Semotopos tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga sampai skincare. Nih kawenten Niki semotopos. Dupa sangat-sangat juga ada. Nih kan ke rainan sampun nampak nih ke semeton. Bisa nih ke stok ring jero suang-suang nih ke dupa saking sangat-sangat. Khusus untuk minyak balur nih ultimate sangat-sangat nih ke menggunakan 140 bahan alami pilihan. Pastinya diracik untuk memberikan kenyamanan, relaksasi tubuh, ditambah sensasi hangat nih ke saat dibalurkan. Oke, misalnya semetofos selain enak badan, dados nih ke balurkan minyak sangat-sangat nih kan, emang dan lebih relax. Iya, relax nih gak tuh. Kemasan pastinya modern nih ke semetofos, aroma segar dan tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkap bisa Niki nggih datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Kota dan Pasar. Utawi dados Niki semetan Fox tumbas utawi pesan nggih ring nomor telepon 081993100102. Malih pisan semetan Fox elingan ring nomor telepon 081993100102. Sanga-sanga sing adelawan.

99.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga. Masih bareng ke Eci Ismeton Fos ya. Dan sudah menunjukkan 2:30 sore nih Ismeton. Wow, tidak terasa ya. Cepat banget nih waktunya. Nah buat Ismeton Fos yang belum bergabung, yuk gabung nih bareng di Eci di 087-808-555-993. Dan pastinya G. Eci putarkan lagu-lagu sayang sama post request. Kalau misalnya bisa G. Eci putar, G. Eci putarkan. Nah kalau misalnya tidak bisa diputarkan, ampureng ye. Waktu ini G. Eci sapa-sapa Mali, Wenten, Beli, Gede, Pasar di seputaran Monang, Maning, dan Pasar. Terus ada Belengura Endu di Tulikup sudah hadir, selalu hadir. Ada juga Nini Jero Niki di Gunung Agung request lagu Niki Ardila. Sampun ge Eci udarakan ikan ini, dumugi terhibur. Terus ada Jero Tusri di Bangli juga sudah hadir. Mbok Ira Susiadi di Penebel ya, ditunggu nih ke lagunya Mbok Ira. Terus Wenten Aba Weisel, Bliansu di seputaran Kungkung hadir. Gung Biang Raken iki sampun hadir nggih. Salam-salam sarang Bu Joni, Nini Gusta, Bu Tuku, Bu Iwa, kena-kena Astongkara, kena sami. Lanjut Gaci Siremal niki. Gaci Cek Dumon. Menta 47 Leo niki yang tukup Gianyar nggih, sampun nyarengin Gaci, nyarengin mantan Gaci, sukses semates kolingannya. Semoga Tuhan selalu memberkati serta diberikan kesehatan lahir batin. Rahayu, rahayu nggih. Sukses mantu. Terus Wentan Sira Eselinda ada juga ya yang sudah bergabung. Ada siapa lagi nih? Nah masih banyak lagi. Oh Mbok Yastini, Mbok Yastini yang sama nyarengin matur sama Niki. Mbok Yastini Mbok dari mana ya? Gak Eci lupa Niki. Aduh bersantai ria ya semuanya. Aduh nah Niki sok semen iki sama tampoksnya sampun nyarengin ki Eci. Sane dorong ge Eci kesapa malah jibas ning ki Eci sapa siki-siki. Jadi buat semen tampoks sampun nang kiji-kiji rumun tetap session bareng ge Eci di Fox Indonesia Klasik sampai di jam 4 sore. Satu lagu dari Betaria Sonata, Hati yang Luka. Semoga terhibur, jangan kemana-mana.

Kalian kembali di EFF Falsa Radio Bali, Bahara Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Ya, lagu dari Irianti ya sudah mengudara di Skamapos. Salah satu lagunya yaitu Kapan Kau Mengerti. Semoga terhibur semuanya. Nah, GSC sudah memutarkan lagu-lagu request Semetan Fox di Fox Indonesia Klasik. Jangan kemana-mana Semetan Fox, pastinya lagi sebentar GSC mau menghadirkan info-info yang menarik. Infonya kira-kira apa ya? Apakah tips lagi atau hal-hal menarik nih? Kayak untuk fakta-fakta menarik seperti itu ya. Buat yang kepo, mungkin apa ya yang GEC mau hadirkan hari ini? Tadi kan sudah ya, manfaat dari kelapa muda. Nah, itu dia untuk manfaatnya sudah GEC hadirkan buat semua folks. Nah, lagi satu nih belum GEC hadirkan buat semua folks. Jadi jangan kemana-mana dulu. Buat semua Fox yang belum download aplikasi Fox Radio, download aplikasi di App Store atau Play Store. Nih, di aplikasi pastinya sudah lengkap untuk station-station Fox Radio. Bisa semua Fox pilih ya, salah satunya bisa memilih 99,3 FM. Dan ada akun media sosial kami juga sudah ada di sana ya. Terus nomor telepon pemesanan produk juga sudah ada di sana. Dan bisa Niki melihat GEC live streaming di aplikasi Semetan Fox ya. Lewat aplikasi bisa Semetan Fox melihat penyiar-penyiar live streaming ya, dari pagi sampai malam menemani Semetan Fox di rumah. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Semetan Fox ya, di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Dan ramaikan postingan yang terbaru. Bisa Semetan Fox kirim-kirim salam atau apapun boleh nih, berkomentar yang positif Semetan Fox ya. Dan lagi satu ada Instagram @99.3fm Fox Radio Bali. Jangan lupa nih ke Semetan untuk mengisi survei buat pendengar-pendengar setia kami ya. Survei Anda nih sangat berarti buat radio di Bali nih ke Semetan Fox ya. Jangan lupa mengisi. Bisa klik link ya, link di bio Instagram kami di @99.3fm Fox Radio Bali. Satu lagu dari Elemen, Rahasia Hati, siap mengudara.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa signature treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Cafe Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga. Sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, dek kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Budaya Indonesia Fox Bali.

99.3 FM Pulse Radio Bali dan Budaya Indonesia Points of Sanga-Sanga. Ya, lagu yang Semantan Fox idam-idamkan. Favorit Semantan Fox ya, lagu ini Mayang Sari Tiada Lagi. Sudah GECI udara kan Semantan Fox. Gimana mendengarkan lagu-lagu nostalgia di sini bareng GECI? Semoga terhibur semuanya yang lagi istirahat siang atau yang ada lagi beraktivitas. Tadi ada GECI baca juga, ada yang lagi meja jahitan katanya. Oh, Bu Jero ya, Bu Jero Tusri niki kanton meja jahitan kocap ge pakai odalan hari Selasa. Hi, beraktivitas ge Bu Jero, pokoknya semangat-semangat pokoknya semuanya ge. Astung kare lancar rahayu. Nah, buat Semantan Fox pastinya GECI akan menghadirkan info-info yang menarik sesuai yang GECI bilang tadi ya. Jadi pernah nggak sih Semantan Fox merasa kalau jadi anak bungsu itu ya identik dengan kata manja? Ya karena paling kecil mungkin ya di rumah mereka sering dianggap paling banyak dibela, terus paling sedikit punya tanggung jawabnya. Tapi mah kena sampai belepotan nih GECI. Saking excitednya menghadirkan atau membawakan tanda petik anak bungsu. Karena GECI juga relate ya sama ini. Tapi ternyata ya Semantan Fox ada beberapa fakta yang memang anak bungsu ini sering menjadi sorotan nih. Berdasarkan dari Beautynesia ya, jadi anak bungsu itu umumnya memiliki kepribadian yang lebih santai, menyenangkan gitu ya. Jadi mereka itu dikenal kreatif karena sering mencari cara supaya bisa menonjol di tengah kakak-kakaknya itu. Selain itu, anak bungsu juga cenderung lebih berani Semantan Fox mengambil risiko dan tidak takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Betul apa betul? Ya, betul. Banyak dari mereka ya yang memiliki kemampuan sosial yang baik. Karena kan sejak kecil mereka terbiasa ya berinteraksi dengan anggota keluarga yang lebih tua. Jadi menariknya lagi, anak bungsu itu sering tumbuh menjadi pribadi yang humoris Semantan Fox dan mampu mencairkan suasana di lingkungan pertemanan maupun keluarga juga. Oke. Jadi karakter yang sering terlihat bukan hanya soal manja ya Semantan Fox, tapi juga penuh kreativitas, percaya diri, dan mudah akrab ya dengan banyak orang. Tapi ada juga si bungsu yang introvert, ada juga si bungsu yang ekstrovert. Jadi kalau di rumah ada adik yang paling kecil ya, yang sering bikin rawai suasana, jangan langsung dibilang manja Semantan Fox. Bisa jadi justru dialah ya sumber ide, sumber tawa, biar lebih suasana itu ramai. Orang yang paling berani mencoba hal-hal baru. Tapi terkadang ya anak bungsu memang dicap manja, karena yang paling bungsu bukan yang paling lemah Semeton, melainkan yang paling berwarna dalam keluarga. Siapa yang anak bungsu? Coba maju paling depan. GECI maju paling depan. Karena GECI juga anak bungsu Semeton Fox. Mungkin ada yang relate dengan yang GECI bawakan hari ini ya. Fakta-fakta menarik tentang anak bungsu bisa nih Kang. Semoga ini relate ya Semeton Fox. Jangan kemana-mana dulu bareng GECI di Fox Indonesia Classic.

Total Falls masih bareng GEC dan sudah menunjukkan jam 3 lebih 9 menit. Wih, tidak terasa ya. Yuk kita sapa-sapa dulu ya. GEC mau menyapa dulu nih ke semua Total Falls, saya dorong GEC ke sapa. Ada Cambo is Depo Gading. Salamnya buat GEC, semoga saya selalu dan lancar terus rezekinya. Astengkara, ada Plia di Suputra, di seputaran Abian Semal Badung sudah hadir juga. Ada Mok Mang Ming. Terus Pak Sipung si Bang Gede baru gabung GEC. Yap. Terus ada Doping SD Cireng Gegban Kayu Bihi, Ibu Ayan Lastri di Belayu Tabanan, Bu Made Warsini saking Nusa Dua. Ngesuk sama Bu Made. Terus Pak Gunguran di Kiring Dalung. Mbok Tetnari di Noja Kesiman ikutan. Nini Gusta ring pamadilan. Nggih. Suk sama Nini, salam untuk Gung Biang Raka dan anak cucu Nini. Untuk GEC, Matt bertugas, sukses selalu. Astengkara, nggih, sehat-sehat sami. Wenten Gung Haji Apel di mana niki? Di putaran seputaran Padang Sambian niki sabun nyarengin, nggih. Salam Ajeng Jero Kulosari Padang Sambian, Bu Junul dan Pak Joni Buana Indah, Pak Wen Sugita Kute, Gung Kak Yudis lan Nini Yudis sering Padang Sambian. Bude Sa Wahyuni saking Gianyar nggih sapu nyarengin GEC matur suk sema jantos dumun iket tembang nih nggih Bu Desa GEC cek dumun. Terus Pak Yoga Rencanggu, salam untuk Pak Tupurwa Karya Vika Camuis Patop Adi Dharma Indra Trima Dek Raden Mbak Ian Burarini sama nyarengin GEC nggih suk sema lagunya sudah mengudara. Astengkara terhibur nih Kang nggih. Wenten beli Komang Chandra di Kubu Karangasem. Siap-siap. Ditunggu untuk lagunya, nggih. Suksema nih ke beli Mang. Nah, buat semua posisane durung GEC ke sapa malih jebos nih GEC sapa, nggih. Malih beberapa menit nih GEC mudah waktu. Bisa nih ke semua tofos bergabung bareng GEC di 087808555993.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Ragani pasti ngangge parfum anyar nge. Cie.
2: Kan beli dikit yang ngangge produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender. Dos aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml. Dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size nih malesing mo.
2: Tan beli, ulung dasar 5 ke mantan niki. Tan nyantos ganti 100 tali kok beli.
3: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Dijeneng hidang meli mo. Coba info malu.

skincare. Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

Ya, siapapun itu semoga terhibur ya. Kalau tidak salah lagi aja cek ya, siapa yang request mengenai istirahat. Tapi semua tongkong pernah gak sih ngomong-ngomong ya, bangun pagi ngaca bentar dah gitu kan, lo kaget ya, ada lingkaran hitam di bawah mata yang bikin wajah terlihat lelah, kelihatan lelah ketan gue, padahal rasanya baru kemarin semangat, hari ini malah tampil seperti kurang tidur nih seminggu. Nah, mata panda ya semua tongkong, di bagian di bawah mata ya, lingkaran hitam itu disebut dengan mata panda, yang memang sering bikin rasa percaya diri itu menurun, apalagi kalau aktivitas lagi padat-padatnya. Nah, menurut dari halodoc.com, ada beberapa cara yang bisa Smartfox lakukan untuk membantu mengurangi mata panda. Nah, yang pastinya yang paling penting nih tentunya memastikan waktu tidur Smartfox itu cukup dan berkualitas. Selain itu, kompres dingin pada area mata bisa membantu mengurangi pembengkakan dan membuat mata terlihat lebih segar. Menggunakan kantong teh dingin juga bisa nih ke Smartphone Fox mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta mengonsumsi makanan bergizi dapat membantu menjaga kesehatan kulit di sekitar mata. Jangan lupa juga nih ke Smartphone, penggunaan tabir surya saat beraktivitas juga perlu ya, di luar ruangan juga penting ya. Di luar ruangan maupun di dalam ruangan juga perlu nih kesempatan untuk menggunakan tabir surya, karena paparan sinar matahari itu dapat memperparah warna gelap di bawah mata. Dan yang tak kalah penting, kelola stres mata Fox ya, kelola stres dengan baik, karena kondisi tubuh yang terlalu lelah juga bisa membuat mata panda semakin terlihat jelas. Jadi buat mata Fox, kalau memang wajahnya terlihat lebih segar, jangan cuma fokus pada skincare-nya saja semeton ya. Kadang solusi terbaik itu justru sesederhana tidur yang cukup, minum air putih terutama ya. Jangan sampai semeton fokus minum yang manis-manis. Enggak deh. Minum air putih juga penting nih semeton fokus untuk memberikan tubuh kita supaya jauh-jauh lebih sehat. Kayak jauh lebih sehat. Jadi karena mata panda itu bukan cuma sekadar urusan penampilan, tapi seringkali menjadi pesan dari tubuh yang sedang minta perhatian, yaitu ya waktunya untuk beristirahat.

Sangat-sangat. Motomos Gece mau mengingatkan nih geng, ini riwayat kesannya sangat-sangat. Dicatat nih guys, Motomos harus catat tanggal nih, periode hanya sampai di tanggal 1 Desember 2026. Nah, Motomos dados niki membersamai ya reward umroh kesarangnya sangat-sangat. Siapa tahu Motomos beruntung niki mendapatkan hadiahnya. Wow, caranya gampang nih ke Smarton Fox-nya, cukup mengumpulkan amplop yang berisi 9 kotak packaging minyak sangat-sangat regular varian Belur, Tanamila Tanamu Klasik utawi Ultimate ukuran 100 mili, wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksi di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP Smarton Fox-nya, fotokopi KTP sane asli. Sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap, pilih kategori peserta, karyawan, konsumen utawi sangat sian. Tulis nih kategori peserta ring amplop nggih Smarton Fox, yani nih kesampun sesuai syarat lan ketentuannya nih dedos nggih. Kirim langsung amplopnya nih ke Fox Radio Bali utawi dedos ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama marketing Fox Radio Bali. Hubungi marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081 993 100 102. Mali habisan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: 99,3 Fox Bali.

93.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangas-Sangas. Mata Opas harus menjadi manusia kuat ya, seperti lagunya Tulus. Manusia-manusia kuat, harus selalu kuat menghadapi apapun itu rintangan hidup ya. Dan buat semua-semua, jangan kemana-mana. GAC masih ada waktu ya sedikit lagi nih kan guys, menonton. Waktunya GAC sapa-sapa malah ini Ki. Saya dorong GAC ke sapa nih ke. Nah langsung ke mantan nih ke GAC. Sapa Wenten Bliansu nih ke sampunya rengin GAC. Nih sampun GAC ke sapa. Terus Mokmin Yasin di seputaran Tabanan Luwus sampunya rengin GAC. Terus Weta Siramali Priring Suka Jiwa juga sudah hadir ya. Sama siapa lagi? Salam kenal GEC Pak Diarta Desa Mas. Nah ini suksama nih ke sama nyarengin di tiang. Salam kenal Mewali Entah Sarah Male. Selamat malam minggu GEC Sarang Semeton Foksami. Nah ini kisah kim budesa Wahyuni. Suksama nih ke budesa GEC. Udarakan ke mantan nih ke lagu-lagu saya nih. Sampun kerikwa sarang sama Ton Pok Sami bergabung ke mantan. Nah suksama nih ke semeton. Sampun telas nih ke GAC sapa-sapa. Sampun semuanya nih ke GAC kesapa nih ke semeton. Suksama ping banget nih ke sampun nyaringin GAC di Fox Indonesia Klasik sampai di jam 4 sore malah jebos. Sampun nge GAC jurnal nih ke semeton Fox. Yuk kita dengarkan lagu-lagu pop Indonesia sekarang. Tadi sudah bernostalgia ya bareng GAC. Pokoknya Sabtu Minggu pasti GAC hadir muncul cering gantan ge. Satu lagu dari Lila, Lebih dari Bintang. Selamat mendengarkan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanggar-Sanggar. Semoga Fox tidak terasa ya, waktu kita sudah habis. Geci waktunya pamit undur diri di program Fox Indonesia Klasik. Nge matur susama, pingbangti semata Fox susama dehat. Sampun nyarangin Geci dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Nge selamat bersantai-santai dumu niki sematan Fox. Selamat bermalam minggu. Cie-cie, malam minggu kemana niki sematan? Sambil merengang niki radio kesayang sematan Fox. Nge ring 99,3 FM sampunang kice-kice dumon. Malah juga semata cas desa suara tembang Bali niki sana nyarinya semua tongkos. Waktunya Gaci pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto tengah 98 S Kota Denpasar. Gaci pamit undur diri, tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing adelawan. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Kali bahana budaya Indonesia. Punapi gatre, semeton fox, sane jegek, sane ganteng. Sarang sami, demok je sehat rahayu nge. Gus Gandhi, sampun mewali nyarengin dasi suara tembang Bali utawi DSTB. Paletan kali likur, pinangal telung dasi mei, duang tali enam likur. Sanga-sanga, sing ada lawan. Semeton Fox, yening bingung punapi antuk nukung penyanyi kesayangan semeton mang deside bersaing ring dasi suara temang Bali. Carane jagaluh pisan semeton. Tinggal request sebanyak-banyaknya di WhatsApp, aplikasi, sosial media. Tentunya nih ring program kesayangan semeton sami gending Bali. Salam sapa semeton, tembang tresne lan gita ulangun. Yeh, saja sampai ngesap niki. Nah, driki Gandhi nenten je peragaan semeton wenten niki Johan Wahyudi pina ke compiled lan music director kesarengin iya sagip blintiange sane paling bagus iki semeton. Ring production Taler wenten Dewi and Hai, ring kreatif producer.
1: Dan suara tembang Bali. 10 tagal lagu Bali terkini.
0: Usan kudu seminggu menek duun ring di STB semeton akhirnya Pompi kesarengin Ayu niki melarapan tembangnya nih jaga hati melambaikan bendera putih niki semeton. Aduh metilar niki nge sukseme beli lanembok sana sampun nyarengin niki dumogije benjangan sida mewali sarang karya sani lebih terbaik lagi niki semeton nge. Nah sire aja niki pengganti nge sing dadi kisi-kisi wal semeton makane pirengang dumo niki dasi suara tembang Bali nyantos selesai nge.
1: Dan suara tembang Bali 10 tagal lagu Bali terkini.

0: tembang duet manis Niki Semeton saking Bli Widi-Widiane lan Dek Uli sampun rauh Niki dados pengganti Pompi kesarengin Ayunge alias pendatang baru minggu nih mangkin. Yening sampun saling percaya kan sebab pasti Semeton. Mekejang berjalan lancar, rejeki lancar, saling mendoakan. Gitu masih masalah rejeki Semeton. Memang amen subuh luung kenyamanan dini pasti kegegain beli jeg lancar mekejang lu. Petakon Gus Gandhi asiki Niki Semeton. Nah pikir tembang Niki side bertahan suwe ring di STB. Makane dukung Semeton.
1: Posisi 10 Dasa Suara Tembang Beli.
2: Pendatang baru Dasa Suara Tembang Beli.

sesenggaki semeton, alon-alon, asal klakson. Kenten taler Niki Made Gunawan, kesarengin Ani Suryani. Sareng tembang nyanyi sing taen met Niki menek asiki undagan ring minggune mangkin. Nah tembang Niki nyeritayang antuk pasangan suami istri sani leket rumaket Niki uli metunangan nganti jani subengelapi anak semeton. Napi sani mekade, nenten je jinah, nenten je pipis, sing je ulian kedek doen semeton, tapi ulian tresne semeton. Nah gitu nak kan luwung Niki pada-pada saling mencintai. Sampunang Niki melihat rumput tetangga san hijau doen Niki nge. Kerilis ring 11 Mei warse duang tali 6 likur. Tembang Niki ke kripto oleh Wayan Kobar lan ke aransemen oleh De Arte. Nah pikir tembang Niki ulian kisah nyata semeton. Menurut semeton pun api Niki nyata napi dan utawi cuma cerita mantan Niki semeton. Posisi 9.

0: Dunia nyata genten nggih tembang niki memang berdasarkan kisah hidup dari si penyanyi semeton yakni Gung Widya Pemayun lan Gung Gus Pemayun. Taler niki lagu spesial hari jadi mereka sebenarnya niki semeton. Punapi niki semeton napike ampun rilit pisan niki sareng semeton tembang niki.
1: Posisi 8 Desa Suara Tembang Deli.

0: Siki undagan sampun wenten tika pagraki sareng Wira Krisna ring posisi nomor pitu semeton minggune mangkin niki sareng temangnya nih Beli Made. Semeton uning dan Beli Made niki wantaje nyerita yang pengalaman tika pagraki kenten niki semeton. Nah nanging ya diastun niki secara tidak langsung tika pagraki nenten mengiyakan kalau lagu ini adalah pengalaman pribadinya. Tapi banyak yang bilang kalau lagu ini adalah pengalaman pribadi Tika Pagraki bersama Wira Krisna. Apakah benar Niki Semeton? Coba Niki yang suka-suka gosip Niki merapat dumun bisikkan sama Gus Gandhi. Yakin Niki tembang memang pengalaman dari Tika Niki Semeton.
1: Posisi 7.

anti versi kedua nih kesempatan gih ring posisi 6 minggu nih mangkin. Nah, taler niki menek duang undagan ring posisi nih mangkin semeton. Nah, menurut niki semeton Fox Makesami, nah pikir tembang pahlawan pengganti sani versi kedua niki cocok dados juara di STB minggu sani jagi rauh semeton. Coba yening semeton sebenarnya lebih demen nani versi pertama apa versi kedua semeton?

0: Fox Bali.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wentan kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
2: Mau ge, niki. Jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ga eh.
1: Mimi, je uleng tuni makelo saja nulian iki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebak-bak hija-hija cek tempelur wak antuk harga sane lebih

0: Sapa siro niki sana kewah ngararah produk sana aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sana sampun aman kangen majeng reng semeton fox sarang sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten. Sampun persedangi cenin akeh manfaat majengering kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit. Saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Bali. Dasar suara

0: Niki ring posisi nomor 5 semeton. Makin sampun kedagingin oleh Budi Arse. Sarang tembangnya nih Bahagia Kasmaran 2. Yening sedang kasmaran sekadi sesonggani semeton. Nah tai kucing rasa coklat kone Niki. Dunia ini milik kita berdua. Anilen kontrak Niki semeton. Ya Gandhi cuma bisa mendoakan sarang semeton sane kari jomblo mangne engal sugih. Ya hadi sugih mangne engal Niki medui pasangan. Pangengal masih Gus Gandhi manundangan Niki semeton. Undangan napi je maksudnya Niki nge. Nah asung kare den bener.
1: Posisi 5 Desa Suara Tembang Beli.

Beraduh, sang juara Niki sampun dedun ke posisi papat minggu ini makin semeton. Ngengken Niki ya di sini ada bertahan mekelo Niki. Nah, Wenten Rudiawan besanget percaya Niki. Nah, sing kuat Niki minap dari juara semeton langsung nuncep Niki telung undagan. Sampun Wenten ring posisi nomor papat. Tembang Rudiawan sane memorde besanget percaya. Kalau Niki mencerita indik anak sane kelewat percaya sarang tresne pasangannya ni, nanging ujung nek rasa kecewa sane kepanggihin. Nah kudiang meniki nak nu metunangan adane artene nu saling pendekatan, saling mengenal, yen sube saling mengerti pasti langsung nganten. Sing kita semeton.

0: Dasa suara tembang baru, 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Adenan megedi peneh, aduh tapi megedi kijene, megedi ke posisi 3 semeton. Adenan megedi, tembang saking Tri Puspa niki menek duang undagan minggu ni mangkin. Taler semeton, tembang niki kekripte oleh Yan Tawan. Nah niki memang lagu sedih semeton mawinan, rasa tresne sani tulus kewales sareng air tuba niki semeton. Susu kewales air tuba daripada nyakit hati pedidi, stres pedidi, buduh pedidi, adean bepilih megedi. Panglungan dik bayu ni, sing kita semeton. Sekan sing ni.
0: Posisi 3, dasa suara tembang beli.

0: runner up utawi posisi nomor kalih minggune mangkin sampun kedagingin oleh Putri Bulan. Sarang tembangnya nih, deng endah ngendah. Sing endah ngendah kok, cuma adeng-adeng doen menek. Nyenawang niki minggu sana jagi rauh si de dados juara sing kita semeton. Nah, minggune mangkin niki menek dua ngundagan genten semeton sampun wenten ring posisi nomor 2. Nenten jetuah dados arranger kemanten ternyata niki de arte semeton sire niki sane wau uning. Kalau beli de arte niki dados pencipta lagu dalam niki semeton lan liu niki tembang-tembang sane populer semeton. Nah, semeton uning ten lagu sane memurde taman kota sane ke gendingang oleh Putri Bulan. Nah, do de arte masih nyiptang semeton. Oh, Gus Gandhi masih mare nawang nih. Nah, tapi yening dengenang endah nih mengisahkan genten semeton tentang seorang wanita yang memberikan petuah, istilahnya petuah niki pebesen kepada pasangannya nih semeton. Mangde inget niki taler sire sane keajak ngerintis pangsing bedi atas puncak niki isap nyen ane ajak merintis dan memberikan support.
1: Posisi 2 dan sesuara tembang beli.

0: Tembang Baru, 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Mas, ini kesempatan sampun siya tembang Gus Gandhi Udara. Saking posisi dasa nyantos posisi kalih niki kesempatan. Sedurung Gus Gandhi Udara sapu sire sane dados juara. Nah, makin jagi rekap dumun sekali biasa niki kesempatan saking posisi 10 nyantos posisi nomor kalih. Pindah ke pendatang baru minggu ne makin wenten Widi-Widiana featuring Dia Uli ring posisi dasa sarang tembangnya ni rejeki beli rejeki adi.

Posisi selandurnya ini Wenten Pompi, pahlawan pengganti sampun Wenten Ring. Posisi nomor 6, Usan Menek Asiki Undagan saking Minggu Sani Linta.

0: Fox Bali.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang deilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menerima.

0: tali rupiah Kemanten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
2: Fox Bali

ngiring selamat semeton dengan meriah juara terbaru dasar suara tembang Bali minggu ni makin sampun wenten Tika Pagraki. Sarang tembangnya ni ngobrol janji usan menek asiki undagan saking minggu sani lintang kuning dan semeton perlu perjuangan 6 minggu semeton mareng idang dari juara Tika Pagraki niki. Durus naik request sebanyak mungkin semeton mang de minggu sani jagi rauh Tika Pagraki tetap bisa jadi juara ring di STB semeton. Nah penyanyi asli Karangasem niki taler makeh pisan niki karya-karya terbaiknya nggih napi male niki kabar burung terus niki mencuat yening Tika Pagraki jagi balikan sarang Wira Krisna kuning semeton aja jenah ngobrol janji mecerite niki semeton yening memang sampun tresne genten nggih perlu pembuktian jangan cuma sekedar obral janji tapi ujung-ujungnya yen benak jatuh cinta pakat play ben anak niki kan sakit hati pedalam panak pisage semeton.

0: dan sesuara tembang baru. 10 tagar lagu Bali terkini.
1: Maleh apisan, rahajeng buat di kapagraki sarang tembangnya ni ngobrol janji. Sampun side, dados juara ring dasa suara tembang Bali paletan duang likur sasih Mei ring pinanggal telung dasa warse duang tali 6 likur. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia. Sanga-sanga, sing ada lawan. Dan kerasa semeton sampun galah niki. Ya udah, Gus Gandhi pindah ke pengeter acara jaging lunsur me pamit demo niki. Saking dasa suara tembang Bali kesarengin Johan Wahyudi pindah ke compiled lan music director, creative producer Wenten Dewi and Hai lan Iya Sagip pindah ke production. Kecenuk mewali minggu sane jagi rauh ring galah sane patah. Om Santi Santi Santi Om. Bye bye. Sangat-sangat sing ada lawan.
0: Dasar suara

Tekite perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

antarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Sing ada lawan.
1: Indigo. Indonesia Inklusif.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sangat-sangat sing ada lawan. Rahajeng sore, Niki Semetan, Kengken, Niki kabare. Apakah di malam minggu pun Niki sedang ceria atau sedang bersedih? Bagaimanapun kabarnya tentunya dibarengin sama Gek Feby kali ini di Indigo sampai jam 8 malam. Absen Dumun.

staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, BCL, karena aku cinta kau. Wah, manis sekali semeton ya, sama kayak lagu itu. Gek Feby juga cinta sama semeton Fox Ciela. Nyerempet nih guys semeton guys. Makanya khusus malam minggu ini Gek Feby mau kasih bonus buat semeton. Jadi semeton boleh niki request lagu lebih dari satu lagu dados niki semeton guys. Anggap saja hiburan spesial di akhir bulan kenten. Karena biasanya di akhir bulan itu ada dua tipe manusia niki semeton. Yang pertama adalah baru gajian dan senyumnya mulai kembali merekah niki ya. Dan yang kedua masih menunggu gajian sambil melihat isi dompet yang makin mengering niki semeton ya. Tentunya biar berharap kapan ini gajiannya, kok lama sekali kenten ge. Nah, daripada mikirin saldo yang tidak menentu kenten ge, mending mikirin apa sih mau requestan lagu yang mau diputerin sama Gek Feby kali ini kenten ge. Boleh banget buat semeton yang mau absen-absen manten dados niki, diucapkan saja kira-kira dari mana niki nontonnya dan namanya siapa. Atau boleh banget kalau lagi rindu seseorang disalam-salamkan juga boleh niki semeton, nanti bakalan Gek Feby bacain juga. Jadi semeton boleh banget, gak harus di WA, boleh juga di sosial media lainnya. Tapi kalau di WA niki nomornya di 087-808-555-993. Atau bisa juga niki ring Instagram di 99.3 FM Fox Radio Bali. Di Facebooknya dados niki di komentar saja postingan terbarunya Gek Feby di Fox Radio Bali 99.3 FM. Dan tentunya wajib jip-jip niki semeton untuk di-download aplikasinya Fox Radio tentunya ya. Gampang sekali di-downloadnya, nanti langsung aja dicari di 99.3 FM Fox Radio Bali.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Pernah gak sih nemuin suatu tempat terus langsung kepikiran akhirnya aku menemukanmu? Seperti lagu dari Naf Puniki Semeton. Apalagi ya kalau misalnya nemuin suatu tempat yang memang sudah diidam-idamkan. Nemareje kentengnya. Buat kumpul bareng keluarga juga atau mungkin bertemu dengan orang-orang tersayang kentengnya. Tentunya Gek Feby juga sudah menemukan sama seperti lagu dari Naf. Akhirnya aku menemukan suatu tempat yang tentunya Niki nyaman, pemandangannya bagus, makanannya enak dan juga bikin betah buat Gek Feby lama-lama berdiam diri kenten nggih. Nah, Niki kalau semeton juga lagi cari tempat seperti itu yang diidam-idamkannya sama seperti Gek Feby, langsung saja Niki bisa banget mampir ke Mango Lango Le Cristo semeton. Karena di sana sudah paket lengkap ya. Jadi semeton bisa mendapatkan menu-menu seperti ayam, bebek, seafood dan juga bumbu-bumbu khas yang tentunya dijamin halal Niki. Dan tempatnya juga buat semeton yang mau melancong ke Gianyar, Niki tempatnya di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitere Gianyar semeton. Dan tentunya tempatnya juga luas dan nyaman. Jadi buat semeton yang mau mengadakan kumpul komunitas, kumpul gathering ataupun juga hanya bersama keluarga besar atau keluarga kecil tercinta juga dados Niki semeton ya. Kalau misalnya sendiri juga gimana? Dados Niki semeton ge untuk merayakan diri sendiri, menikmati indahnya pemandangan sendiri juga cocok banget Niki semeton ya. Jadi kalau akhir pekan ini masih bingung mau kemana, siapa tahu setelah datang ke sini juga semeton juga bisa bilang akhirnya ku menemukanmu, rindu pokoknya.

0: saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Bilang cinta itu tidak mudah. Apakah benar semeton? Apalagi kalau misalnya cintanya sama seseorang yang sudah memiliki pasangan. Aduh, jangan coba-coba ya semeton. Emang makanya gak heran ya, banyak orang yang akhirnya memilih menyimpan atau menyampaikan perasaannya lewat lagu saja. Karena kadang lagu itu bisa mewakili apa yang susah diucapkan secara langsung, kenten ge. Nah, itu juga berlaku buat semeton yang cuman berani salam-salamnya via request-request atau via WA dari Fox Radio. Tentunya bakalan Gek Feby bacain. Siapa tahu semeton mau mengungkapkan cinta sama seseorang, dados Niki. Jadi Gek Feby mau baca-baca dulu Niki yang sudah mampir-mampir ke WhatsApp-nya Fox Radio. Sukses banget ya semeton yang buat udah ngirimin ceritanya, udah ngirimin lagu favoritnya juga, dan juga salam-salamnya Niki. Yang pertama ada dari Pak Tupurwe. Katanya hari ini lagi stay di Sesetan dan request lagunya adalah Cakrakan Kekasih Bayangan. Aduh, apakah ini relate sama kisah cintanya atau hanya ngefans sama lagunya Cakrakan? Gimana Niki Pak Tuh? Oke Niki, salam-salamnya buat Nyoman Swastika, Iketut Ari Sugine, Dek Nari, Jero Tusri, dan juga Ketut Widiarsan. Sudah GVB sampaikan juga suksema. Ada Niki dari Beli Gede Pase ya, saking monang maning seperti biasa. Akhirnya ku menemukanmu. Apakah sudah menemukan orang yang disayang? Sampai sudah dua kali sepertinya ya request lagu Niki. Suksema banget Pak Beli Gede Pase ya, juga sudah nge-request. Terus juga ada Bu Joni sarang Pak Joni juga yang selalu nyarengin Niki. Saking buana indah, apakah melali dulu Niki malam minggu atau stay di rumah saja Niki Bu Joni? Katanya Niki salam-salamnya buat Gung Biang Rake, Gung Aji Apel, terus juga yang lagi di Padang Sambian ya. Katanya sarengin GVB aja, Rahajeng bertugas katanya. Dan request lagunya dari Mahalini, Rinduku Rindu. Wah, sudah GVB putarkan juga, semoga rindunya tersampaikan apalagi untuk anak-anak tercintanya ya Bu Joni. Lanjut Niki Wenten Gede Sumbayase, Ring Buleleng Pedawe, Sampun Monitor juga katanya suksema banget. Ada Adi Suputra juga dari Abian Semal sudah hadir dengan request lagu tembangnya Hindia Cincin, juga sudah Gek Feby putarkan sehingga malam minggu pun Niki jadi lebih bersemangat ya. Gek Feby lagi di studio nih, semangat denger lagu Hindia. Suksema Beli Adi. Habis itu ada dari Cak Mbois juga, Niki saking Poh Gading, yang request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Iya, karena rindu itu berat. Biar Cak Mbois aja yang rindu ya. Suksema banget Cak Mbois. Terus juga dari Nini Gusta, Niki saking Pemedilan juga sudah nyarengin katanya salam-salamnya untuk anak cucu Nini, semoga state rahayu. Waduh, cucunya selalu didoakan dan disalamkan Niki ya, pasti cucu kesayangan Niki ya. Suksema banget Nini Gusta. Ada juga dari Mbok Herlinawati, ada dari Abah Waisal juga, Ring Samplangan Gianyar. Ada juga Niki Bli Kadek Suwene saking Pengosekan Ubud sudah nyaringin dan request lagunya yaitu Bumerang Yang Pelangi Mantan. Oke, bakalan GV putarkan juga. Matur suksema. Lanjut Niki Cok Gus Super Mana saking Sukawati sampun nyarengin. Ada juga dari Desa Mas Ubud, Niki Pak Diarte juga sampun nyarengin suksema. Ada juga dari Doping SDC saking Gebagan Kayu Bihi juga sudah nyarengin. Ada Pak Gungura Niki, tetangganya GVB saking Daleng. Katanya salamnya buat Pak Desude, Pak Putu, Fendi, Gungura, terus Pak Made Yudi, Pak Gunawan, Kevin katanya yang lagi sakit cepat sembuh, juga buat Pak Made Yudi, Pak Saud, Bu Aan, sukses terus katanya. Dan katanya minta lagunya katanya Mayang Sari. Sepertinya lagu Mayang Sari Niki, lagu untuk nostalgia Pak Gung. Coba dulu mun di request lagu-lagu yang lagi hits dulu Niki nggih. Suksema banget buat Pak Gung yang sudah nyarengin juga via aplikasi. Katanya cuaca memang kadang dingin ya Niki semeter, sekarang katanya dingin. Wow, iya juga ya, bener banget Niki Pak Gung. Tapi lebih baik kayaknya Gek Feby dingin dulu daripada kepanasan Niki. Kira-kira semeter tim dingin atau tim panas Niki ya. Lanjut Niki dari Ibu Oyan Lastri saking Tabanan juga sampun nyarengin. Ada Yan Bur Arini juga saking Kesiman sampun
nyarengin. Ada juga dari Ade, dari Sanglah, yang katanya request lagunya Bernadia dan juga lagunya Sheila on Seven. Yang Bernadia yang kita buat menyenangkan, dan Sheila on Seven yang tunjukkan padaku. Oke, bakal GFB carikan dulu lagunya. Terima kasih sudah memberikan double combo lagu ini ya. Khusus kali ini GFB bakalan putarkan kalau ada dua lagu. Sukseme banget. Terus juga Niki yang terakhir dari Mbok Ira Susiadi, saking penebel sampun nyarengin, katanya request lagunya Yofi Widianto featuring Mesa Hira, Merindu Lagi. Katanya rindunya sama GFB aja. Apakah benar bersama GFB aja rindunya?

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Tulus manusia kuat. Kadang emang kita sering ya dengar istilah manusia kuat. Orang yang kelihatannya selalu tegar, selalu bisa membantu orang lain, dan selalu terlihat baik-baik saja, Niki Semeton. Tapi ternyata jadi manusia juga ada batasnya ya. Nah, belakangan ini GVB yang mau membawakan informasi Niki terkait selebgram Erika Karlina. Karena Erika Karlina ini membagikan cerita yang cukup menyentuh tentang putranya ya. Apalagi yang buat Semeton yang sering buka TikTok pasti tahu ini bayi Andrew namanya, anaknya Erika Karlina yang sangat lucu nih kesempatan. Sampai GFB pun mengulang-ulang video Andrew karena memang selain lucu tapi dia benar-benar bayi yang ganteng, ganteng kesempatan. Katanya Niki, Erika Niki mengaku pernah mendapat masukan bahwa kondisi emosional seorang ibu selama masa kehamilan bisa berdampak pada perkembangan emosional anak. Dan hal itu membuatnya khawatir juga Semeton, karena saat mengandung tentunya Erika ini dulu kan juga viral ya sama DJ Panda, dan mengaku mengalami banyak tekanan mulai dari konflik pribadi, rasa takut, sampai juga beban mental Semeton. Dan yang menarik lagi, Erika juga bercerita bahwa anak yang tumbuh dengan beban emosional Niki tertentu kadang memang merasa harus menyelesaikan masalah semua orang di sekitarnya jadi kenten. Padahal kalau terus seperti itu ya, seseorang itu bisa lelah sendiri karena terlalu sibuk membahagiakan orang lain sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Waduh, memang ya Semeton, terkadang ada hal-hal yang lucu seperti Andrew. Ternyata Andrew itu dibilangnya sih pantas suka diam, bayinya diam, tidak pernah rewel. Ternyata dari itu ada sebabnya Semeton, karena waktu di kandungan Erika ternyata dikit-dikit memendam kenten gih. Memang jangan sampai lupa juga untuk membahagiakan diri sendiri Semeton, karena kita tidak harus memikul semua beban sendirian ya, sama seperti yang dialami Erika Karlina. Kalau misalnya hari ini sedang banyak pikiran, sedang capek, atau sedang merasa berat, pelan-pelan aja pokoknya Semetonnya, dijadikan pembelajaran aja, tarik napas dan juga tenang.

0: Bon ge.
1: Nggih mbok ge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pangten yanan ke di gunung wentene kecag.
2: A few moments later.
0: Ge. Ade cak makel ajan. Sing suwat-suwat tuleng tuni. Na engken ge.
1: Mbok ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
0: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija cek tempelur wak. Antuk harga sane lebih

Sheila on Seven, bila kau tak di sampingku. Kalau semeton lagi gak di samping pasangan, biasanya ngapain sih? Apa tetap santai saja atau sibuk dengan aktivitas lainnya sendirian? Atau malah jadi sedikit cemburuan, Niki, sama seperti lagu dari Sheila on Seven, Niki. Memang kadang wajar ya semeton kalau ada kangen-kangennya dikit, tapi daripada kebanyakan curiga dan juga overthinking, mending cari kegiatan yang bikin hati lebih tenang ya semeton, daripada overthinking tidak jelas kenten nggih. Nah, ngomong-ngomong soal yang bikin tenang dan juga gampang dicari, Niki semeton, jadi buat semeton yang ingin mencari hal yang gampang dicari seperti produk sanga-sanga, Niki memang sekarang gampang didapetinnya karena semeton bisa langsung mampir ke outlet terdekat, termasuk juga kalau semeton mau melali bisa mampir ke The Keranjang Bali lantai 1. Karena di sana ada outlet sanga-sanga bisa semeton kunjungi di akhir pekan puniki semeton. Dan selain itu, produk sanga-sanga juga tersedia di apotik favoritnya semeton, baik itu di Kimia Farma, K24 Apotik, Lanring Century seluruh Indonesia. Jadi tentunya tidak perlu bingung mencari kesana kemari. Lagu Ayu Ting Ting. Nah, boleh tidak boleh bingung lagi, karena tentunya sekarang sudah tersedia dan pastinya produk yang dijual di outlet manapun adalah sanga-sanga yang asli, tentunya racikan dari Babe Bambang Pranoto, karena sanga-sanga sing ada lawan.

yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih

0: Mos Villa, part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Gigi My Facebook ya. Ngomong-ngomong soal lagu My Facebook, emang paling enak sambil bacain komen-komen yang sudah masuk via Facebook duluan. Niki Semeton G, tentunya Facebooknya di Fox Radio Bali 99,3 FM. Langsung di komen saja di kontennya G Feby pakai baju coklat kali ini ya. Sukses banget Semeton yang udah ngomen-ngomen Niki ya di videonya G Feby, yang sebenarnya tidak mengerti sebenarnya G Feby ngapain sebenarnya Niki di videonya. Metiktokan Niki Semeton G. Jadi G Feby mau bacain dumun komen-komen yang sudah absen-absen, yang juga sudah mendengarkan Fox Radio Bali. Niki Wenten, Dewi Artini saking sesetan sampun joinan juga. Ada juga Wayan Puspasari, Niki saking Budage Klungkung sampun nyarengin juga sukseme. Ada juga Niki Wenten saking Sulat Selat Duda ya, Yantini. Ada juga dari Penasan Klungkung ya, ada Nyoman Landung, terus juga ada Jetusri, ada Luputu Parwati juga, Niki oh namanya Nini Ita, sukseme banget Niki Nini Ita sampun nyarengin. Ada juga Niki yang sambil lembur bur-bur, Niki dari Ceko Maria. Niki Wenten Lu Sumar katanya belum gajian karena gak kerja. Wah, gimana Niki maksudnya? Apakah maksudnya tidak bekerja atau gajinya per hari Niki? Coba dumun di komen Niki, Feby kepo saja Niki nge. Terus juga ada Niki Iketut Ari Sugina Dinastre saking Padang Sambian sampun nyarengin. Ada juga Jetusri udah dua kali Niki komen sukseme nge. Untung nge Feby gak ngesap Niki ya. Terus juga ada Komang Samiarse juga saking Ceko Maria. Terus juga ada dari daerah Sei Mencirim Sumut Niki. Agak asing Niki terdengarnya, tapi sukseme sudah jauh-jauh ya dari luar Bali juga sudah nyarengin. Niki dari Armin Pratama, ada juga dari Iwayan Naye, ada juga dari Ubud Niki sampun monitor Dewa Boncu, ada Yan Darmi juga dari Bangli, ada Pak Tirte Kanuruhan saking Tampak Siring, ada Yan Sutama juga dari Banjar Sang Yang Kekeran Mengui, ada Batu Bulan juga Niki ya, Iwayan Brate sampun nyarengin. Niki Wenten yang merapat juga dari Denpasar Niki dengan emoticon favorit-favoritnya Niki. Beli Gunggu sukseme banget. Ada juga dari Made Sudi Arte saking Mas ya sampun nyarengin. Oh, terus juga ada dari Cameng Mustike. Oh, Niki Pekak Podol sampun monitor sukseme. Ada juga dari Klungkung Dex Apong, dan juga dari Medan ada Tumiar Idawati. Niki Semeton kalau mau calling-calling Niki dados Niki ring aplikasi Fox Radio juga dados Niki. GPV bakal bacain juga Niki yang sudah masuk ya. Ada Nima De Surenadi yang sudah menyalam-nyalamkan untuk salam tercintanya Niki buat Gung Biang Rake. Waduh, Gung Biang Rake Niki banyak sekali Niki fansnya ya. Semua mengucapkan salam Niki ke Gung Biang Rake, sukseme banget. Ada juga dari Jetusri saking Bangli. Oh, sudah diucapkan juga ya dari Facebook. Sukseme banget buat Semeton semuanya. Yuk merapat Naki Dumu Niki.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Salma Salsabil, Hush You. Lagunya ini walaupun Hush You doang ternyata punya makna yang luar biasa ya, apalagi untuk pekerja-pekerja di luar sana, apalagi yang sekarang walaupun lagi malam minggu ternyata ada yang lembur. Niki Semeton ya, wah semangat dumun Niki buat Semeton semuanya yang bekerja mencari cuan ya, apalagi sekarang akhir bulan, yuhu. Nah karena lagunya Hush You, ternyata GVB tadi udah bersin-bersin juga Semeton, pertanda Niki sudah jam 8 malam ya, artinya ngasih kode ke GVB juga untuk mengakhiri Indigo pada malam pun Niki Semeton. Sukses banget buat Semeton ya yang sudah menemani GVB Ring Sandikale tuningge dari jam 6 sore, yang sudah mengirimkan requestnya, absen-absennya. Semoga malam minggu kali ini menyenangkan, terus juga yang lagi melalui semoga diberikan hari-hari yang bahagia, tidak ada yang ngambul-ngambulan Niki nggih Semeton ya. Dan juga untuk yang mau beristirahat, selamat beristirahat dumun, semoga tidurnya nyenyak. Dan GVB pamit undur diri dumun Semeton, karena setelah ini sampun ada Gus Windu yang sudah menunggu untuk kicau-kicau manianya nggih Semeton. Jadi GVB pamit undur diri dumun dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. GVB pamit undur diri, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sanga-sanga sing ada lawan, selamat malam minggu.

0: ada lawan.
1: Kita ulangun.
2: Om Swastiastu, semuanya Fox kesayangan gue sini tumbuh jadi ada spin di BC Kisarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing adalah lawan. Malam minggu makin semuanya Fox ngiring ramaikan gue sini dumun nyetos segala sola sungi. Ring kita ulangun. Ring WA 087808 5 3 kali 993.

0: Fox Bali.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
0: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu Punapi Gatra Semeton Fox. Yeay, malam minggu wastane mangkin Semeton Fox. Nge, malam minggu kayaknya tumben mangkin malam minggu ten wenten rainan Semeton Fox. Nge, napi Gus Windu nen sane nentan uning rainan puniki. Jek pokoknya kentan mantan Semeton Fox ngiring jek ramaikan Gus Windu nyentos segala solas wengi ring kita ulangun. Nge, Megatra absen Edumun. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Taler ring Fox Radio aplikasi. Uning ke Semeton Fox rasa leleh nikip pusing Semeton Fox utawi sulke pisan fokus rikalaning wengi onden tentu Semeton Fox durung tentu nge mawinan niki akehan nyarengin aktivitas di sisi manur saking Kementerian Kesehatan RI. Semeton Fox sileh tunggil sane ngawinang inggih punike kuangan nginum toye Semeton Fox. Nah rikalaning semet angga sarira Semeton Fox sareng sami kekirangan toye utawi cairan puniki Semeton kinerja otak taler angga punike side nurun ya diastun mangkin cuaca sedang dingin utawi sabah mawinan nike biasa yang mangkin nginum toye berkala Semeton Fox sampunang nyantos dumun Semeton Fox bedak wawu nginum toye punike kadang niki Semeton Fox nge solusi majang ring angga sarira punike sanil lesu lemes letih lunglai kenten Semeton Fox nenten je nginum kopi Semeton Fox nanging hidrasi sareng toye ning kemanten niki saking Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Gus Widu polihang tipsnya nih punapi niki Semeton Fox ngiring yuk mecebur sarang Gus Widu mangkin Semeton Fox nyantos galah solas wengi ring kita ulangun gaskan.

0: sekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-84x085. Sekali lagi, di 0852-84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, semua dahar sempurna rengin Gus Windu. Mangkin Gus Windu pacang calling-calling puning kedumun semeton Fox. Apa sir kemeter campun nyarengin Gus Windu reng WA 087808 5 3 99 3. Suk sematerang Gus Windu majang reng Yan Bur Arini, Mokde Lestari, Bu Made Warni, saking widangan pengosekan Ubud, Talar Wenten Pak Yuli, saking widangan Dharma Sabenge, Mbak Wayan Artini kesayangan Gus Windu, puning saking widangan Toh Pati suksema banget nge talar wenten blitut berasah saking udangan bantiran nge blitut ber saking asah bantiran pupuan nge suksema talar wenten Mbok Rai Sukarti nike saking udangan Bali Dwi Pajaya bagian kerobokan. Talar wenten Mbok Hernawati, Beli Made Hendra Saputra saking Desa Tua Marga Tabanan, Pak Gong Urah talar saking widangan Dalung suksema Pak Gong. Beli Dek Suwane saking widangan pengosekan Ubud, talar puniki wenten Beli Dek Sumayasa saking Pedawa Buleleng. Talar puniki wenten Beli Adi Suputra saking widangan Abian Semal Jagepati Badung nggih. Megatra majang ring sematan Fox sareng sami. Mbok Dewati saking widangan Buleleng suksema talar wenten Mbok Yona Bintang saking widangan Seri Red. Beli Ngurah Endu saking widangan Tulikup. Menggatra majang rai sematan Fox sarang sami. Rahajang kopak mesawit rake mantan suksema. Telur wentan Bu Made Warsini saking widangan Nusa Dua nge. Benjang Purnama Gos Osajan niki sematan Fox nge. Sinami sematan Fox metanding nyait punikin api je persiapan sematan Fox kanggen Benjang ngiring ramaikan Gos Widudumun nyantas gala solas wengi. Ring Gita Ulangun kanten ring WA 087808 5 3 99 3 Tur Ring Fox Radio aplikasi.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polibes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polibes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
0: Fox Bar.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sane mangken semeton Fox. Sampunang neeng lali nyarengin Gus Windu, absen dumun reng WA 087-808-5-3x993. Sinambi niki semeton Fox militen reward kesarangin Sanga-Sanga semeton Fox reward umroh nge. Jadi semeton Fox nenten pacang umroh, kenten semeton Fox pacang amolihang akeh pisan jinah niki. Catat periodenya nih, nyantos tanggal siki Desember kali tali 6 likur ke manten semeton ngiring mangkin kumpulang sia kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur tanamila tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili puniki sia kotak semeton Fox nge ilingang sia kotak patut kegunting dada sekali baget terproduksinya nih ngelintangin warse kali tali 4 likur lampiran fotokopi KTP semeton Fox, nomor telepon aktif, tulis aran tur alamat lengkap, pilih kategori pemilatnya nih, mekadi karyawan utawi konsumen utawi sangasian, tulis kategori pemilat nike ring arep amplop yening sampun sami syarat miwah ketentuannya nih, kirim amplop punika ke Fox Radio Bali utawi side ke pabrik Sanga-Sanga sana mengenah ring margi sawo nomor ulung dasa kutus Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali. Elingan semeton Fox sayan akeh semeton Fox ngirim sayan ageng nalar peluang semeton Fox ngemenangin, yuk menangkan pokoknya Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanya-sanya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable gak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Nah, makin kan sampun galasi ya sama Tuan Fox nge. Sane dorong absen, dorong merapat, ring dijajah sama Tuan Fox miragi yang gue swinu makin. Ngiring absen, ramaikan dumun, nyantos gala sola suwengi, ring dijajah sama Tuan Fox malam mingguan. Ngudiangke sama Tuan Fox malam mingguan, makin kan kenan sama Tuan Fox. Napi male puniki bu madewar sini, ngorang yen benjang nike purnama sempetan Fox mejantan sampun sempetan Fox kan prepare makin nge uniknya sempetan Fox manut saking kompas.com puniki wenten tren sani anyar sempetan Fox wantah mawinan niki kunjungan wisatawan ke Bali nike nincap ternyata nenten wantah nguntungang sektor pariwisata sempetan Fox taler niki ngedorong pertumbuhan bisnis logistik ake para wisatawan makin milih ngirim oleh-oleh nike tawi kerajinan tangan taler produk fashion nyantos ke barang pribadi sempetan Fox ke wewidangan utawi negara dan nge mawinan sayan praktis bandingang yening ngemakte bagasi tambahan rikalaning penerbangan nge permintaan pengiriman punike nincap rikalaning musim liburan taler long weekend majang ring pengiriman domestik sempetan Fox kota sane metutu John sane akeh nge inggih punika Mekadi Medan Tler Makassar. Tiasan ring punika wisatawan dure negara akeh sane ngirim produk lokal Bali ke Australia, Malaysia nyantos ke Singapura sempetan Fox. Nah, tren puniki nyih nayang yen ninggeliat pariwisata Bali taler nggih ngembasang peluang ekonomi sane anyar tur mungkah lapangan usaha ring sektor sane lianan minekadi logistik taler jasa pengiriman. Nah, punapi niki penampen sempetan Fox ngiring yuk lantura maling ngantos segala solas wengi ring gending Bali sane wenten ring kita.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Nah, mangkin kan sampun gala setengah dasa wengi niki semeton Fox. Galanya nih Gus Windu pacang calling-calling. Semeton Fox sani sampun satia nyaringin Gus Windu ring WA 087-808-593-993. Gas kan? Sik semeton lara terang Gus Windu majang ring moget nir malah sari saking Tegal Cangkring Jembrada Bali. Beli Gus Widiantara saking Sidap Bundut Bangli suksa mendahat. Taler wentan Pak Korniasa saking Widangan Seririt Megatre Majang Ngareng Ibu Komang Gunadi lan Budek Kendri sane kari megulat sarang mesin jahit gelembur. Wih semangat Bu Joni taler Pak Joni kesayangan Gus Windu nggih dan dados begadang kok tumben puniki dan callingnya pun api urutan jam 8 apun ngirim. Yeah puniki minap terliwat puniki Bu Joni nge sukses matur ang Gus Windu Bu Joni taler Pak Joni sampun nyaringin Gus Windu megatra akide majang ring pianak tiang wayan Joni Marta sarang Made Hendra Gunarta nge taler puniki wentan Bu Made Wati saking Udangan Bu Leleng taler wentan niki Mok Dek War saking Udangan Keramas nge sukses matur taler niki wentan Nini Bulan nggih, sukses meniki Bulan sampun setanya rengingan Gus Windu, Bu Tun Mariani saking Angan Taka, Bergetalar Wenten, Pak Mang Chandra Seta saking Munggal Kubu Karangasem, Ibu T Febrian kesayangan Gus Windu saking Udangan Monang Maning, Bergetalar Wenten, Pak Gong Ketut Wirawan nggih saking Udangan Pedungan, Bu Ana saking Wongaya Gede sukses medahat, Bu Wayan Lasri saking Udangan Blayu Tabanan, Bu Wayan Sugiani taler saking Udangan Manggis, Gong Biang Rake saking Udangan Denpasar nggih, taler Wenten puniki Nang Ellen saking Kedaro, sukses menang Ellen. Sukses sematan Fox Sami sani sampun nyarengin sani durung nyarengin ngiring sarengin dumun nyantos galah solah sungi ring kita ulangun gas.

0: Fox Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Sembilan

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Windu, Sani Mangkin. Semetan Fox Sampunang Nela Lio. Semetan Fox Sareng Sanga-Sanga Napi Mali Mangkin. Pabrik Sanga-Sanga Sane Megenari Margi Sawo Nomor Ulung dan Sekutus Bak-Bakan Gianyar Bangga Nyobiahang Sanga-Sanga Klasik Miwa Sanga-Sanga Ultimate Produk Antuk Keracikannya Nisane Pini Ultimate Nanging Ngiring Waspada Ring Produk Palsu Semeton Produk Asli Babe Bambang Pranoto Wantah Pacang Produksi Antuk Aran Sanga-Sanga Turwenten Foto Babe Bambang Pranoto Ring Kemasannya Nih Nah Mangkin Semeton Fox Wenten Taler Produk Pinih anyarnya nih saking sanga-sanga sane muaste gatalin. Nah, puniki pindah ke solusi praktis ngewantu semeton Fox rikalani wenten pikobot genit-genit sane wih membandel pokoknya sane ngawinang nenten nyaman ring kulit iraga sarang sami antuk memastikan keaslian produk lan nguningin harga resmi semeton Fox kesayangan Gus Windu dados ngecek manten ring platform puniki Instagramnya nih @sanga_sanga_bali wenten taler websitenya nih www.balihealingoil.com tur www.sangasangaofficial.co.id Sanga-sanga sing adelawat.

Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu. Nah, sani mangkin kan sampun puniki galah nuju dasa wengi. Gus Windu pacang calling-calling dumun ge. Suk semua talar aturan Gus Windu majang reng bok DAC saking wudangan kesiman. Ge megatre majang reng semeton Fox kesayangan makasami sani dorong absen ngiring absen dumun semeton ring WA 087808533 kali 993. Morai Sukarti suk semua dahar saking wudangan kesambi kerobokan kantor monitor nggih. Talar wenten Bumode Martini saking Gianyar Bitret. Ya ning Gus Windu rarahang puniki reng Fox Radio aplikasi. Wih rame pisan. Wenten beli ketot Ari Sugandi Nasra saking widangan Padang Sambian megat remajang reng Tupurwo Camboys di Afrika Putu Drupadi nggih. Taler wenten Pak Gungurah nggih saking widangan Dalung megat remajang reng Pak Made Yudi, Pak Gunawan, Kevin cepat sembuh, Pak Saud-Saud dan Bu An siap. Taler wenten Bu Made Warsini, Bu Made Suranadi, Nini Gusta saking widangan Pemedilan, Nini Bulan Taler. Menawi sementara Fox durung meduwe Fox Radio aplikasi nenten surut-surut niki Gus Windu mau pakeling nunas majang reng sempetan Fox ngiring jemangkin sarangin Gus Windu telpon download App Store ring App Store miwa Play Store mewasta Fox Radio aplikasi irke sempetan Fox presiden miar sayang turmi lagi Gus Windu ring Fox Radio aplikasi. Oh niki suk sementalar majang reng beli dekmur saking udangan tampak sireng ge sane durung nyarengin giring getarkan sempetan Fox ramaikan nyantos galah solas wengi ring gita ulang. Gaskan.

0: 99,3.
1: Fox Bali.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Le Cristo. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
1: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane makin sampun galah dase wengi nggih. Sane durung absen durung nyarengin kan makin malam Minggu semeton Fox nggih. Sedang udiang kek semeton Fox sami ring DJ semeton Fox miragian Gus Windu kan Gus Windu kepo pisan semeton Fox nggih. Ngiring ring WA 087808 5 3 kali 993 taler ring Fox Radio aplikasi. Ring up jagat sekali mangkin nih semeton Fox kewagedan sane dan membuat pisan ikan enten wanta mecil HP ke manten semecil miguna yang HP ke manten semeton Fox nge nanging taler side milah milih orti utawi gater sane winten ring masyarakat mang dan enten hoax nih semeton Fox nge kesengguhnya nih manut saking Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia sedurunge semeton Fox ngewedar orti utawi gatre ke grup keluarga utawi sawitre biasa yang dumun semeton cek ring dijaje sumbernya nengge cingakin dumun napike puniki mewir saking media sane pinih terpercaya wenten tanggal sane jelas tur nenten miguna yang judul sane provokatif akeh pisan niki orti gatre sane beredar semeton Fox ternyata sampun suwe nah nike pun kepotong konteksnya nih utawi sane kesengguh hoax semeton Fox elingang semeton Fox nge jeriji puniki jeriji iraga sarang sami patut wicaksana tur side nyegah akeh salah tampi sane wenten dadosnya nih sedurungi semeton Fox klik tombol teruskan sane wenten ring WA Facebook napis ke sane telianan cek dumun nge napi ke nike jakti napi nenden kenten nge ngiring lanturang maling ngantos galah sola suengi ring Gita Ulangun cegaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Winu sane mangken, semeton Fox ngiring lanturan malih, semeton Fox yuk nyantos galah solas wengi ring kita ulangun, semeton Fox. Gus Winu pacang calling-calling dumun, semeton Fox apa sira mantar sane sampun nyarengan Gus Winu nyantos galah mangken ring WA 087808 5 3 kali 993. Sui semua majang ring beli doping ke bagan kayu bihi pun kita laru enten Kang Saidi nge. Radionya jernih bagus tur, saya pakai aplikasi streaming di Jawa Jember dari Kang Saidi. Terima kasih suk semudahat Kang Saidi nge. Taler wenten aji gundul kesayangan Gus Winu saking widangan buluh indah. Taler wenten puniki ring Facebook nge, sematan Fox nge ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM inge punika Dadong Wahyu saking widangan Angan Take Cogers Permana saking widangan Sukawati. Taler wenten Bu Gusti Ayu Parwati saking widangan Ceko Maria suk sebadahat. Pak Wayan Naye taler suk sema. Bu Wayan Puspesari saking Budaga Kelungkung. Taler wenten Nyoman Landung Penasan Kelungkung nge. Taler wenten beli ketetari suk Nastra Pak Waye, Bu Wayan Sugiani saking Wudangan Karangasem Mangges, Mbok Rayu Sukarti taler suk semedahat, Mbok Yantini saking Wudangan Seladude pun kita larwenten Bu Warsini Wiguna nggih, Parwati Loh Putu saking Wudangan Pamogan ini Ita suk semedahat, Bu Ekawati taler saking Wudangan Pejeng, Nova saking Wudangan Kota Bumi Lampung pun kita larwenten Bli Made Hendra Saputra saking Desa Tua Marga Tabanan, Mbok Manga Armini nyarengin Gus Windu nggih suk semedahat, Bli Dawe Buncu saking Wudangan Kedewatan Ubud, Mbok Mutiarai nggih sama mbok dalar wenten beli cameng mustike nggih, mohon gabung ke grup grup di jeniki nggih, kontak mantan Pak Tupurwe nggih, beli cameng nggih nggih puniki dalar wenten beli dak dolar saking widangan Belah Batu puniki saking laut Belah Batu nyarengin Gus Windu ring WA nggih, megater majeng ring keluarga besar dalam besong putra dalam asungkara sehat-sehat selalu 99,3 jos jos jos sing ada lawan sik semua sematan Fox ngiring joskan malih nyantos galah solas wengi ring kita ulangun gaskan.

0: 99,3. 99,3.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Bahana Budaya Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin. Angge Gus Windu malih mepiuning majeng reng semeton Fox kesayangan makasami ngan ini nindik sanga-sanga semeton sane mewali niki nyobi hang produk pinihanyar ultimate sanga-sanga mangkin lebih lengkap tur lebih kekinian semeton wenten akeh varian bentuknya nih minekadi minyak balur sabun bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare utamanipun ring minyak balurnya nih ultimate sanga-sanga miguna yang satu sepetangda sebahan alami pilihan keracik khusus untuk ngewudar kenyamanan tuh relaksasi ring angga sarire aromanya nih sana miye lembut untuk sentuhan kembang lavender pacang wantun dan ngangepi kayunan kewawahin malih untuk sensasi angga terikalan ning kebalurang kemasannya nih sana modern aromanya nih sana seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sana sampun terpercaya untuk informasi sejangkapnya nih ngiring manten rauh langsung nge ke Fox Radio Bali sana megenah ring jalan Gatot Subroto tengah 98X Kota Denpasar utawi dados tumbas ring nomor puniki 081-993-100-102 melalui pesan semeton Fox langsung tumbas nge 081-993-100-102 sanga-sanga sing

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah 55 rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sebetan Fox kesayangan Gus Windu, suksuma sambungnya dengan Gus Windu, sani mangkin Gus Windu pacang, calling-calling sani pini huntat nge. Suksuma talar turun Gus Windu majang ring mamak Krisna, saking budangan Bangli, beliong di saking budangan Batu Bulan nge, beliong di bagus, moje turis siri kesayangan Gus Windu, saking budangan kawan Bangli talar. Cus meluncur talar ke Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, wenten ake pisan puniki sematan Fox, inge punika wenten niki Mbok Ikawati saking Pejeng nggih. Mbok Mang Armini taler selamat tahun baru. Taler puniki wenten Bli Dewa Boncu saking Kedewatan, taler wenten Bli Tersuparta Tengkulak Kaje, Bu Dayu Ketut Anom saking Sedeberut Bangli, Bli Gong Wirawan, taler wenten Wid di Randi saking Widangan Penamparan, sang tu ketut nyargin Gus Windu saking Widangan Gianyar nge menemani pengantin Kijen Niki Bli bertiga kemarin Abah Wesel Samplangan, beliau ke Mulyarta saking Widangan Padang Sambian, Pak Indra Terima saking Widangan Banjar Langkan Bangli, Mbak Tumiar Idewati hadir suksema Tumiem Virgo warga Mab CR Medan, taler wenten Bli Dai Apong Klugong Tega bertiga kemarin, taler nge suksema dahat sampun sami Gus Windu kolik sana wenten ring Facebook WA Taler Fox Radio aplikasi Smartphone Fox dumugi jadi terhibur ngiring lantura maling yang tos galah solas wangi ring kita ulangun gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gosindu, sing semua dar sempat nyaringin Gosindu, rahinin emang kentering kita ulangun, menang wita wita diwang terkirang atur Gosindu, Gosindu nunas gengrena pengampura semetan Fox nge, dumo gija iraga sarang sami, stata kena makemi warahayu. Benjang wawanin male, ramaikan male Gosindu semetan Fox, kantun ring kita ulangun nge. Saking wedangan jalan-jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Gus Windu ngelengser sama pamit sama Ton Fox. Tumbuh jeda dos pini bocah kisarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi, Santi, Santi Om, Sanga-Sanga Sing Adalawan.

Tegite prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wadu ning kare pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Baik, bersama Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia sangat-sangat sing adelawan. Raja Semang, Semeton Fox, dan Wetan di kawasan Kota dan Pasar, Taler, kota-kota sekitarnya nih. Pun api gatran iki Semeton Fox, dan Rahenan yang mangkin. Dumugi, stata kena lan rahayu pastinya nge, Semeton Fox. Aduh, niki dalam perjalanan nge menuju radio. Wah, dinginnya luar biasa ya, Semeton Fox ya. Kira-kira berapa ya suhunya di pagi ini di Denpasar ini, ada yang tahu nggak nih Semeton Fox? Karena nggak seperti biasanya ya Semeton Fox ya, dari kalau nggak salah sekitar dari 2 hari yang lalu itu tiba-tiba berubah ya, jadi terasa sangat lebih dingin gitu. Tapi ya udahlah ya, gak apa-apa, yuk kita hangatkan aja. Kita harus tetap semangat di pagi ini, pastinya dengan sambil mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda, sambil mungkin beraktivitas atau mungkin lagi bersantai aja di hari Minggu ini, Semeton Fox. Boleh ya Semeton Fox, langsung aja kita akan dengarkan dulu nih satu lagu ya dari Biru. Okay.

0: Fox Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ge, enggalin mas saya ge atau hen mau ge mekaril? Pang montora bisa anggon ge.
5: Ge mau ge antos dumun. Niki ge kari mas saya ge pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
6: A few moments later.
4: Ge, ada cak makelo ajan. Sing suat-suat tulang tuni. Nak engken ge?
5: Mau ge? Niki, jeng minyak balur sangat-sangat ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
4: Mimi, jeng ulang tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija jak tentelur ruwet. Antuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Selamat malam Fox, ya masih di sesi pribumi barengan sama Gongge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Pastinya di edisi Minggu 31 Mei 2026. Wow, tidak berasa ya teman-teman Fox, kita sudah berada di penghujung bulan Mei di tahun 2026 ini. Dan besok kita akan memulai ya di tanggal 1 Juni dan masih dalam suasana liburan gitu ya teman-teman Fox, karena di tanggal 1 Juni besok adalah hari lahir Pancasila. Jadi masih tanggal merah ya. Masih dapat libur lagi nih. Aduh, kemana weekend ini sama Tuan Fox? Udah dari kemarin libur atau ini sama Tuan Fox liburan panjang gak sih? Kemarin dari tanggal 27 gitu ya, dari hari Rabu, terus Kamis, Jumat, Sabtu, ini kayaknya pada liburan panjang ya. Enak ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, nggak boleh iri sama yang dapat libur ya kan, dapat cuti. Kita yang masih tetap kerja harus tetap semangat, nggak apa-apalah nggak dapat libur. Pokoknya semoga kita cuan. Aduh, semoga selalu dilancarkan ya rezeki kita. Semangat para pejuang cuan. Nah, untuk semutan Fox yang lagi ada di jalan nih ya, sedang berkendara mungkin, Niki, info lalu lintas di seputaran Kota Denpasar sebagian besar masih cukup lenggang ya semutan Fox. Kemudian untuk perakiraan cuaca di Provinsi Bali hari ini, semuanya cerah gitu ya di Provinsi Bali semutan Fox, dengan suhu dari kira-kira ya dari 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Wow, pantesan dingin banget ya sama Tuan Fox ya. 20 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Oke lah, jadi buat teman-teman Fox yang mau request dan juga kirim-kirim salam, boleh banget yuk langsung aja ke live chat aplikasinya Fox Radio. Kalau belum punya, boleh download dulu di App Store atau di Play Store, atau bisa via WA di 087808355993. Sekali lagi 087808355993, atau bisa di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, atau via DM di Instagram di @99,3FM Fox Radio Bali.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox ya, kadang hidup itu mirip kendaraan gak sih ya, di perjalanan yang jauh perlu bahan bakar yang tepat supaya tetap kuat melaju. Tubuh juga gitu, apalagi di tengah aktivitas yang padat dan cuaca yang tidak menentu ya Sementara Fox. Dan juga pastinya rutinitas yang menguras tenaga. Nah, daripada menunggu badan kasih sinyal lelah, lebih baik mulai nih jaga kesehatan dari sekarang. Salah satunya dengan minyak sanga-sanga yang dipercaya banyak orang sebagai teman menjaga kebugaran dan kenyamanan tubuh Anda sehari-hari. Jadi kalau ingin tetap fit menjalani aktivitas dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri maupun keluarga, sekarang saat yang tepat untuk memiliki, untuk punya stoknya minyak sanga-sanga di rumah Sementan Fox. Karena kesehatan itu investasi ya, bukan menunggu sampai ada keluhan. Nah, di mana sih bisa beli yang namanya minyak sanga-sanga? Nih, gue gak dikasih tahu ya sama Town Fox. Sama Town Fox yang mau cari all produknya sanga-sanga, sekarang udah makin gampang aja ngedapetinnya karena bisa langsung aja mampir ke outletnya sanga-sanga yang ada di Dekat Ranjang Bali di Lantai 1. Selain itu, produk sanga-sanga juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Century. Jadi, nggak perlu bingung lagi ya sama Town Fox mau cari di mana, karena produknya sanga-sanga semua sudah ada di wilayah Indonesia. Pastinya produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah sanga-sanga asli, racik.

0: dengan lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Seputaran Fox ya, di tanggal 31 Mei 2026 ini bertepatan ya dengan Hari Raya Waisak tahun 2570 Buddhis era gitu ya. Jadi menyambut Hari Trisuci Waisak 2570 Buddhis era atau BE tahun 2026 ini, Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia atau Mapan Bumi Provinsi Bali menggelar berbagai rangkaian kegiatan di Mahavihara dan Pusdiklat Buddha Maitreya Bali, Jalan Gunung Soputan, Denpasar. Dikutip dari beritabali.com, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 30 hingga 31 Mei 2026 tersebut memadukan ritual keagamaan, pelestarian lingkungan, pemberdayaan UMKM hingga berbagai aktivitas sosial dan kesehatan yang terbuka bagi masyarakat. Salah satu rangkaian kegiatan digelar pada hari pertama yaitu di kemarin ya, sempatan Foxia hari kemarin tanggal 30 Mei 2026 Sabtu, yaitu ritual pemandian rupang Buddha atau patung Buddha yang menjadi simbol penyucian diri dalam perayaan Waisak. Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Bali sekaligus Ketua Majelis Mapan Bumi Bali, Heri Sudiarto menjelaskan bahwa ritual tersebut memiliki makna mendalam dalam kehidupan umat Buddha. Menurutnya memandikan rupang Buddha ini memiliki filosofi untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan agar senantiasa selaras dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengatakan rangkaian perayaan tahun ini berlangsung selama 2 hari dengan menggabungkan tradisi penyucian diri melalui ritual pemandian rupang Buddha, kegiatan pelestarian lingkungan, serta bazar makanan nabati atau vegetarian. Perayaan Waisak 2570 BE tahun ini mengangkat tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Tema tersebut merupakan kesepakatan nasional yang ditetapkan bersama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat Hari Raya Waisak teman-teman Fox ya. Semoga pastinya cahaya kebijaksanaan menerangi setiap langkah, membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kasih sayang bagi semua makhluk.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-Saga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda.

0: jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Kaffi Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Sesi Pribumi.

selamat menikmati hari minggunya. Gimana hari minggu ini? Ada rencana kemana sama Tuan Fox? Atau malah diem di rumah aja? Atau mungkin sibuk kerja? Kalau hari minggu versi sama Tuan Fox lebih suka healing, kulineran, kumpul keluarga, atau justru rebahan seharian nih sama Tuan Fox? Coba dong ceritain ya di WhatsApp-nya Fox Radio Bali. Siapa tahu pengalaman sama Tuan Fox bisa menginspirasi pendengar lainnya nih. Boleh juga kalau mau di live chat aplikasinya pun juga boleh ya, kalau mau cerita atau sharing sedikit aja ya sama Tuan Fox, sekalian kirim salam ya kan, sekalian request lagu juga boleh banget ya. Langsung aja yuk, bisa main ke live chat aplikasinya Fox Radio ya. Kalau belum punya aplikasinya sama Tuan Fox, bisa download dulu di App Store atau di Play Store, gratis kok ya sama Tuan Fox. Atau bisa juga via WA di 087-808-555-993. Sekali lagi ya, 087-808-555-993. Atau bisa juga di Facebook sama Tuan Fox, di Fox Radio Bali 99,3 FM. Langsung aja bisa komen di postingan terbarunya atau via DM di Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali.